Tentu saja untuk saudara selamanya, untukmu selamanya daripada Kumpulan Visa. 8.1 minit pagi ketika ini masih lagi bertemu dengan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih banyak-banyak yang singgah ke live TikTok Radio Klasik pagi ni, Surya Kencana. Terima kasih juga untuk Pak Lan, Syidah Aziz, Siti Imran, Maci dan ramai lagi. Terima kasih juga yang singgah ke FB Radio Klasik pagi lagi, dah memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Baik, pukul 8 pagi selama sejam ini saya pilih lagu-lagu yang judulnya Mawar untuk saudara. Mungkin ada cerita, mungkin ada kenangan manis tentang Mawar, terutama ada rakan, ada mungkin si dia kawan lama yang bernama Mawar dan sebagainya. Ada cerita tentang bunga mawar, ada cerita tentang nama sendiri pun Mawar, atau dan sebagainya. Boleh kongsikan dengan kami, boleh ke talian WhatsApp ataupun ke FB Radio Klasik, ataupun hadir ke TikTok Live Radio Klasik. Dan bunga memulakan lagu tentang Mawar pagi ni, kita ada Setangkai Mawar. Lagu ini saudara, sebuah lagu patriotik yang dinyanyikan oleh Rosli Derani. Jadi kita dengarkan Setangkai Mawar. Selepas itu Datuk Sharifah Aini dah setangkai, kita petik pula 1000 mawar. Radio Klasik mengkamit kenangan. Hey.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Seribu Mawar daripada Datuk Sharifah Aini. Lagu dan lirik oleh LY dan Bayi Duri. 8.13 minit pagi ketika ini. Baik, dari pukul 8 sampai pukul 9 kita nak siarkan lagu-lagu bertemakan Mawar. Sebenarnya cukup banyak lagu yang berjudulnya Mawar. Tak kira Mawar Putih, Tanda Perpisahan, Mawar Putih, Mawar Merah, Mawar Merah, Sekuntum Mawar Merah, Sebuah Puisi, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Mawarku Bunga Mawar. Memang banyak tentang Mawar. Dan kalau saudara juga ada kenangan tentang bunga mawar ataupun nama seseorang namanya Mawar, bolehlah kongsikan dengan kami. Baik, kenapa agaknya bunga mawar selalu dikaitkan dengan cinta? Baik, saudara, sejak zaman dahulu mawar merah dikaitkan dengan cinta, kecantikan. Dalam budaya moden, ia menjadi antara bunga paling popular untuk diberikan kepada pasangan. Tahukah saudara, mawar ada makna tersendiri. Warna-warna bunga mawar, merah, putih, kuning, merah jambu, jingga dan ungu. Mungkin ada di antara saudara tak tahu makna-makna bunga mawar ni. Main bagi je kan kepada mereka yang tersayang. Yalah, tak apalah kalau dapat bunga, alhamdulillah. Tapi kalau kita tahu maknanya, menyampaikan hasrat hati menerusi bunga mawar yang warna selain daripada warna merah ataupun selain dari warna putih, ada warna-warna lain yang mempunyai makna-makna tersendiri. Nanti saya kongsikan dengan saudara. Untuk waktu ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Jamilul Hayat, Mawar Putih, Tanda Perpisahan. Dan selepas itu, gandingan suara Datuk Malik Rizwan dan Natasha, Mawar Putih, Mawar Merah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Merah, sebuah puisi daripada kumpulan Ellie Katz. Lagu ini saudara ciptaan Dato' M. Nasir dan lirik oleh S. Amin Shahab. Walaupun lagu itu pada bulan Februari, kita dah pun masuk ke bulan September. Tapi saudara, bagaimana mungkin kenangan-kenangan bulan Februari lalu masih kekal dalam ingatan? Dan bila menjengah bulan September, siapa agaknya yang lahir pada bulan September, kita mengharapkan semoga hari kelahirannya, hari ulang tahun, perkahwinan dan hari-hari istimewa pada bulan September ini akan terus dikenang. Dan hari-hari yang mendatang ini juga adalah hari-hari yang cukup membahagiakan. Terima kasih Zaitun Jamri yang singgah ke TikTok Radio Klasik sekarang, Syam juga, Laila Lela, Pak Tam Sabarudin juga, Putih Mewangi, Nek Maza, Jamila Zanaria, Liza dan ramai lagi. Terima kasih juga untuk rakan kerabat Radio Klasik yang lain yang sudi bersama-sama saya di FB Radio Klasik, juga di Instagram dan di talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan pagi ni kita cerita-cerita tentang Bunga Mawar. Sebabnya lagu-lagu dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi saya sediakan untuk saudara lagu yang bertemakan mawar. Tak kiralah mawar putih ke mawar merah ke, ya. Baik, Bunga Mawar ataupun warna mawar ini saudara ada makna yang tersendiri. Tidaklah untuk dipercayai, tapi untuk saja sekadar pengetahuan kita. Mungkin boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. Mawar merah saudara melambangkan cinta, kasih sayang dan juga penghargaan. Sementara itu mawar putih kesucian, ketulusan dan kedamaian. Mawar kuning persahabatan, kegembiraan dan keceriaan. Merah jambu kelembutan, kekaguman dan rasa terima kasih. Mawar jingga semangat, juga memberikan tenaga kepada kita. Ungu pesona, keanggunan dan sesuatu yang istimewa. Jadi kalau saudara rasa nak kirimkan bunga mawar kepada mereka yang diingati, bolehlah pilih warna-warna yang saya sebutkan tadi. Untuk persahabatan, kegembiraan dan keceriaan, boleh kirimkan warna kuning. Warna ungu pesona, keanggunan dan sesuatu yang istimewa. Tak semestinya kita kirimkan mawar merah saja, kan. Banyak lagi variasi bunga mawar dengan warna-warna yang cantik. Baik, kita ada lagu daripada Aju Sukses, Aju daripada kumpulan Sukses, judulnya Mawarku Sayang. Dan selepas itu gandingan adik-beradik Eddie dan Hamidah Ahmad menerusi lagu Mawarku yang dirakam pada tahun 1973.

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

22 minit pagi ketika ini, saudara. Seketika nanti pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan ke udara. Dah nak habis pun lagu-lagu tentang Mawar pagi ini. Terima kasih yang beri perhatian dan terima kasih yang sudi bersama-sama saya di Live TikTok Radio Klasik. Seperti Mawar yang tetap membekar di celah duri, begitulah hati manusia. Mungkin pernah terluka, namun masih memilih untuk menyebarkan harum dan kebaikan. Dan sesungguhnya, saudara, terima kasih atas perhatian saudara. Kita ada masa lagi lebih kurang 1 jam untuk terus mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan selepas berita nanti.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Empat puluh kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Namamu di hatiku.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang saudara-saudara pun 9.15 minit pagi. Di mana saudara berada dan di mana yang tersayang saudara berada. Jika mereka tidak berada di depan mata, tidak ada di sisi kita, cari mereka dan hubungi mereka. Pastikan mereka berada di tempat yang selamat. Pastikan mereka berada dalam keadaan sejahtera. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Jangan takut untuk meniti titian yang sunyi. Ada perjalanan yang memang harus ditempuh sendirian agar kita belajar mengenal kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri. Jangan pernah berhenti berharap dan jangan pernah berputus asa, kerana selagi ada matahari, harapan tetap ada di hadapan. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang sentiasa setia mendengarkan kami menerusi frekuensi di setiap negeri, menerusi RTM Klik, juga saluran 705 My TV. Ini dia namamu di hatiku, nama siapa yang ada di hati saudara dan nama siapa yang ada dalam doa-doa saudara sentiasa. Kami mengharapkan semoga nama-nama yang terukir di hati itu berada dalam keadaan yang cukup gembira, cukup bahagia. Dan nama yang saya pilih pagi ni untuk lagu yang akan didendangkan oleh Abdullah Chi, ini dia, Oh Ruhaya.

9.40 minit pagi, semanis-manis gula daripada Rahimah Rahim. Dan kepada saudara yang sedang bersarapan ketika ini, kurangkan gula dalam minuman, kurangkan gula dalam sarapan saudara. Tapi lebihkan senyuman yang manis-manis. Baik, saya nak cerita sikit tentang ketuk ketampi ya. Mungkin ada di antara kita yang selalu, selalunya kena denda dengan cikgu, kena ketuk ketampi. Ramai anggap ketuk ketampi cuma senaman biasa, ataupun yang suka bersenam dengan ketuk tampi, turun, bangun, ulang sampai 50, 100 atau 200 kali. Tapi bila dibuat terlalu banyak secara tiba-tiba, terutama kepada orang yang tidak biasa bersenam, ia boleh bertukar daripada senaman kepada kecederaan otot yang serius ya. Dan keadaan ini dipanggil rhabdo berlaku apabila sel otot rosak dan pecah dengan banyak. Dan bila ini berlaku, kandungan dalam otot seperti myoglobin, kreatin, elektrolit dilepaskan ke dalam darah. Dan masalahnya, badan bahan ini bukan sekadar tanda otot penat. Dalam keadaan teruk, ia boleh mencederakan buah pinggang dan mengganggu keseimbangan elektrolit badan. Ketuk ketampi menggunakan kumpulan otot besar, terutama dilakukan terlalu banyak, terlalu cepat, otot boleh mengalami kerosakan yang jauh lebih besar daripada sakit lenguh biasa selepas bersenam. Risiko lebih tinggi jika jumlah yang dilakukan sangat banyak secara tiba-tiba. Jarang bersenam, tiba-tiba nak bersenam buat ketuk ketampi kan. Badan tidak biasa bersenam, kurang minum atau dehidrasi, dilakukan dalam cuaca panas, dipaksa dalam cuaca sampai terlalu letih, dan ada penyakit otot ataupun mengambil ubat tertentu yang meningkatkan risiko kecederaan otot. Sebenarnya banyak lagi yang tentang ketuk ketampi ni, mungkin saudara juga boleh cari maklumatnya. Jadi kalau apa saja yang kita lakukan, haruslah bersederhana dan berpada-pada. Kalau Bercinta di Kota, ini lagu daripada Rafi Husin, dan selepas itu Ramlah Ram, Madah dan Kerenah. Rafi Husin bukan saja terkenal sebagai seorang pelakon, tetapi beliau juga ada menghasilkan sebuah album ya. Ini Rafi Husin yang cukup kacak di layar Perak.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kitab Logat. KITABLOGHAT. Kitab Logat. Kitab Logat adalah kamus.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca? Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Bu?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

Abang, buka radio sedaga. Buka radio dan buka langkah pagi ni. Dan dalam pada mengatur langkah kita, pasang kuda-kuda dulu sedaga. Pasang kuda-kuda, ha, biar tegap, biar kukuh, biar kemas tapaknya sedaga, agar tidak sumbang. Jaga langkah agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan pagi ni. Untuk jadual pertemuan sesi pagi dalam Melodi Klasik pagi ni, sesekali hamba hadir untuk sesi pagi, pertemuan untuk Melodi Klasik pagi ni. Masuk. Baik, memulakan pertemuan untuk rancangan Melodi Klasik pagi ni didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk pagi ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga sudah dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah yang baru saja selesai tugasannya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati, cantik di konti. Baik, dan hamba untuk pagi ini, Pendekar Azlan Omar, menyambung tugasan ini dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: yang membuat puas, saudara. Ha, banyak rasa yang ada ni. Banyak rasa yang saya jadikan sebagai bekalan untuk terus menemani pertemuan kita pagi ni. Pertemuan dalam rancangan Melodi Klasik bermula 10 pagi membawa ke pukul 2 petang nanti dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan, nostalgia dulu-dulu, menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Setiap zaman yang berlalu, ada kenangan yang turut sama tersimpan dan kenangan itu hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami keluarkan. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan antara lagu yang disediakan dalam pada memulakan langkah pertemuan kita untuk pagi ini, antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Dato' M. Tau Kilau.
1: Pertama kali ku melihat wajah si dia.
0: Pertama kali ku melihat wajah si dia. Yang baru kenal, yang baru melihat ke wajah Pak Haji. Yang baru singgah di live TikTok Radio Klasik juga. Salam perkenalan kepada yang ada di live TikTok Radio Klasik pagi ini. Dato' M. Tau Kilau untuk lagu ini. Cik Mac Molek juga nanti ada lagu nyanyian Jamilul Hayat.
1: Hadirmu di sisi mengubah rasaku, kasih pun berpadu.
0: Hadirmu di sisi mengubah hatiku. Seseorang yang hadir dalam hidup yang menceriakan, yang menggembirakan hidup saudara dan hamba hadir juga pagi ini. Harapnya kita dapat berkongsikan, kita dapat berkongsi kegembiraan itu bersama-sama pagi ini. Jamilul Hayat untuk lagu ini. Sepi di Hujung Rindu juga nanti ada lagu nyanyian Aris, Aris Ariwatan.
2: Tepis ke kanan, kalau ada katakan, kita masih anak hingusan. Sisingkan.
0: Lagu yang membangkit semangat buat seluruh anak Malaysia, buat kita seluruh rakyat Malaysia untuk menzahirkan semangat patriotik, semangat sayangkan negara dengan kibaran jalur gemilang itu. Aris Ariwatan, lagu ini anak Malaysia. Lagu yang juga mengajak kita semua untuk sama-sama kibarkan lagi jalur gemilang itu agar berkibar megah, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar dalam jiwa saudara. Baik, awal mula pertemuan untuk hari ini juga, kiranya hari ini 7 September. Kalau mungkin hari ini merupakan hari istimewa dalam hidup saudara, ada yang sambut hari anniversary ke, hari jadi ke, hari ulang tahun kelahiran. Kami di Radio Klasik dan hamba secara peribadinya juga ucapkan selamat terjadi. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kami. Allah selamatkan kita semua.
3: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
4: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
0: Azlan Omar
4: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
0: Azlan Omar.
4: Semoga terhibur bersama penyampai
0: Azlan Omar
4: di stesen Radio Klasik.
0: Menggami kenangan.

0: Radyo Klasik'in Kamit Kendangan İbrahim Amr'ın da zaman selamat pagi. Baik untuk cerita teman pagi ni. Saya nak kena sebut pagi tu. Satunya kadang, yalah, kerana kita dah biasa, dah terbiasa bertugas waktu petang sesekali, bertugas waktu pagi. Ada yang kata macam tak rasa macam pagi. Okey. Lina Sudin, dia kata tak rasa macam pagi lah. Dia kata rasa macam petang. Macam gitu pula. Memang gitulah. Sesekali. Kadang-kadang dalam hidup memang kita perlu buat sesuatu yang lain dari kebiasaan. Asyik biasa je. Sesekali kita kena buat yang lain daripada kebiasaan. Yang tak biasa tu. Barulah nak punya luar biasa, saudara. Baik, untuk jadual pertemuan pagi ni, pertemuan luar biasa ataupun sesuatu yang luar daripada kebiasaan itu dinamakan sesuatu yang istimewa. Jadi anggaplah pertemuan kita untuk pagi ni pertemuan yang istimewa. Hamba Azlan Umar untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Klasik. Baik, sementara kita masih lagi berada pada bulan yang membangkitkan semangat patriotik ini dalam menuju ke tarikh 16 September untuk Hari Sambutan Hari Malaysia. Semangat luar biasa. Masih lagi cerita tentang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Untuk kita zahirkan dengan kibaran jalur gemilang itu. Jangan jangan tangguh-tangguh lah nak cerita. Dan yang pastinya yang penting juga untuk dikibarkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh amanah, dengan penuh rasa tanggungjawab, rasa sayangkan negara tercinta. Kalau dulu-dulu nak kena angkat senjata bagai dalam pada mempertahankan negara ini, hari ini sekadar angkat bendera, saudara, angkat julang bendera itu untuk dikibarkan di mana sahaja, di kediaman, pada kenderaan, saudara, dan sebagainya. Kalau itu kita tak mampu, ya, seharusnya kita rasa macam rasa bersalah dengan mereka yang pernah berjuang, yang angkat senjata dulu-dulu. Kita hanya perlu angkat jalur gemilang itu. Kalau itu pun kita tak mampu, sayang, untuk kita zahirkan semangat sayangkan negara itu sebagai semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada rakyat Malaysia. Baik, langkah pertemuan untuk pagi ini. Terima kasih juga yang ada di yang kirimkan WhatsApp. Nantilah kejap nanti saya bacakan kiriman-kiriman WhatsApp juga yang dikongsikan melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Talian 0135656128. Boleh juga kita cerita sesuatu yang luar biasa. Apa benda yang luar biasa dalam cerita? Mari kita kongsikan juga melalui kiriman WhatsApp. Dan saya juga menyapa rakan-rakan yang ada di live TikTok Radio Klasik pagi ini. Kalau mungkin ada kesempatan, saya akan sebutkan beberapa nama yang ada di live TikTok Radio Klasik ini. Saya sebutkan ke udara di radio nanti. Jadi dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Mengambil kenangan dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara untuk Melodi Klasik pagi ini. Antaranya kejap nanti ada lagu ini.
1: Tetapi kini harapanku kecewa, tali pertunangan tertutuslah
0: suara. Ramli hancurnya Istana Cinta. Juga nanti ada lagu nyanyian Kak apa? Dato' Syarifah ini.
1: Kau kirim kasih, kau kirim sayang, kau kirim hati.
0: Banyaknya dikirim. Kirim kasih, kirim sayang, kirim apa lagi? Kirim salam. Kirim salam, kirim betul-betul tau. Kirim salam, bukan kirim salam. Baik, untuk lagi ni Surat Dari Seberang Dato' Syarifah ini. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu untuk lagu nyanyian Pelangi. Dia minta lagu ini menerusi live TikTok Radio Klasik tadi. Siapa minta lagu ini tadi? Pelangi, ini dia. Biar Ku Menjadi Lilin. Mengambil kenangan dengan diramai merentas zaman di sini, di Radio Klasik.

0: Apakah salah dan dosa? Antara baik kata persoalan yang ditinggalkan dalam lagu nyanyian Iram di hancurnya Istana Cinta. Tak rasa bersalah, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa ke? Yalah, kalau dari segi hukum tu tidaklah. Tapi maksudnya, tidakkah kita rasa bersalah dengan tidak mengibarkan jalur gemilang itu sementara kita sedang berada dalam bulan kemerdekaan ini dan juga dalam pada menuju ke Hari Malaysia. Dan seharusnya lah semangat itu sentiasa ada, sentiasa membara dalam diri, dan tak cukup hanya dalam diri, bahkan juga harus dizahirkan dengan kibaran jalur gemilang itu. Kiriman daripada Zaliha Husin Ipoh, dia kata bila cerita bab bendera ni, dia kata rasa sangat-sangat terkilan. Sebab dia kata, dia setujulah, dia kata bila orang dulu-dulu terpaksa angkat senjata, bukan hanya angkat senjata, bahkan juga bukan hanya sekadar angkat senjata, bahkan juga terpaksa mempertaruhkan diri, mempertaruhkan nyawa dalam mempertahankan negara. Dan kenapa tidak untuk kita hari ini kibarkan jalur gemilang itu. Betul, betul sangat-sangat. Zaliha Husin Ipoh, dia kata dia sempat buat survey lah, dalam 10 orang ada 2 je yang pasang bendera jalur gemilang pada kenderaan. Okey, ya, betul. Baik, ayuh untuk kita zahirkan semangat patriotik itu dengan penuh rasa keikhlasan. Saya tekankan dengan istilah itulah, keikhlasan, rasa tanggungjawab dan rasa amanah, rasa sayangkan negara dengan kibaran jalur gemilang itu. Jangan tunggu yang free, jangan tunggu yang percuma. Kerana mempertahankan negara bukan sesuatu yang percuma. Makanya tak perlu tunggu yang percuma. Berapa sangat harga yang perlu dibayar untuk kibarkan jalur gemilang itu. Baik, terima kasih Zaliha Husin Ipoh untuk kiriman WhatsApp itu. Dan tahniah jugalah kepada yang dah pun kibarkan jalur gemilang. Yang ada di live TikTok Radio Klasik pagi ni, dek kena alamat bateri pun dah weak. Bateri telefon weak. Bateri saya okey. Saya okey, saya bertenaga saudara. Tapi sayangnya dek kena sebelum terpadamnya live TikTok Radio Klasik pagi ni, seperti yang saya janjikan, untuk saya nak sebutkan beberapa nama yang ada di live TikTok Radio Klasik pagi ni. Komen nama masing-masing. Tulis pakai huruf besar. Tulis shorthand. Jangan tulis shorthand lah. Tulis nama dan dari mana. Itu aja, jangan panjang-panjang. Dan dengar nama saudara untuk saya sebutkan di radio. Kalau mungkin, nama saudara antara yang terpilih untuk saya bacakan, untuk saya sebutkan ke udara. Jadi dengar kat radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik pagi ni. Saya nak mulakan dengan nama Fanasha Nora dari KL. Siapa lagi? Dear Wakaf Baru, Hadi Zain Puchong Nur Laila Air Hitam Mua lajunya, Corotai Ipoh Perak Murad Seremban Ajis Kampung Cih Kati Norma Jariah Rahmat Batu Gajah Perak Rosnah Binti Wan Hasnida Kuantan Zulkifli Pasir Mas Kelantan. Okay, Teha Kajang Zaleha dari Singapura Hasnida Kuantan Pakcik Ramli Teluk Anson Rahimi Batu Kurau Perak. Dan yang terakhir, Ronis apa ni, Simpang Alah. Okey, yang terakhir Kak Nani JDT dari Johor Bahru. Baik, itu aja yang sempat saya sebutkan nama-nama yang hadir. Ramai yang ada, saya akui ramai yang ada, ramai yang komen, ramai yang mengharapkan namanya disebutkan ke udara. Tapi sekadar itu yang terdaya untuk saya sebutkan yang ada di live TikTok Radio Klasik pagi ini. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk pagi ini, Melodi Klasik mengimbau kenangan lagi kejap nanti antaranya dengan lagu ini.
1: Engkau cecah dan kau hina di
0: Gavri, kini baru kau sedar. Kalau sedar, kalau sedar, dan kalau rasa diri sangat beruntung bertuah di bumi Malaysia, nah, kibarkan jalur gemilang itu. Gavri, kini baru kau sedar. Juga nanti ada lagu nyanyian Alfian.
1: Tapi kini sudah jauh dari mata.
0: Alfian untuk lagu ini, mana janjimu? Mana janjimu pada negara tercinta? Mana bukti kasih setia pada negara tercinta kalau jalur gemilang pun tak mampu dikibarkan? Ayuh, terus bersemangat untuk terus kibarkan jalur gemilang. Dan ini dia antara lagi lagu yang menghiasi pertemuan kita untuk pagi ini, saudara. Mengembalikan kenangan seketika dengan lagu nyanyian Zaliha Hamid, Dangdut Reggae, Radio Klasik mengkamit kenangan.

0: Datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan dalam Melodi Klasik untuk pagi ini. Masanya untuk kita balik ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan dihidangkan buat Sarah selama satu jam berikutnya sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan cara. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam dan juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk saudara sepanjang pertemuan untuk nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi, sedang aku memetik gitar. Tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

0: Nostalgia di klasik.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
5: Lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami, mungkin waktu ini baru buka radio dan selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk jadi pertemuan bertemankan hamba. Saya Azlan Omar menemani melodi klasik untuk pertemuan hari ini menerusi ruangan nostalgia di klasik, dihidangkan buat sara seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang pertemuan jam ini membawa ke pukul 12 tengah hari nanti. Moga terhibur bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Nostalgia di Classic.
1: Apa, Datuk? Anak hamba kata, kita keturunan lain-lain. Datuk keturunan ayam Belanda. Kita keturunan itik serati, tak boleh kahwin. Lagi pula, anak hamba kata, anak Datuk misalnya macam kucing.
2: Inilah pertama kali kami menerima penghinaan semacam ini. Siapakah gerangan di kau orang muda? Adiknya kah? Atau abangnya?
1: Adik pun bukan, abang pun bukan. Tersentuh puspawangi, cina kawan.
2: Cis manusia durjana, kata-kata mesumu aku. Harimau di hutan dapat kucina. Ini kan pula kucing pelihara.
1: Biar berdentum guruh di langit. Bumi tak hancur sebelum kiamat.
3: Nostalgia di Klasik.

0: ada perempuan yang mau menjadi bini.
1: Itulah

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Nostalgia di Klasik meniti waktu menuju ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk rancangan Nostalgia di Klasik, satu jam dihidangkan syarat dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Bermula 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Ada dua sesi untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Kalau belum puas untuk sesi siang, malam nanti. Sekali lagi, rancangan Nostalgia di Klasik dihidangkan buat sara untuk sesi malam. Bermula pukul 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Terbaik mungkin kami sajikan buat sara sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman bersiaran dari yang kesepuri kota media. Inilah hamba saya Azlan Omar yang terus menemani pagi saudara menghampiri 12 tengah hari untuk pertemuan dalam Nostalgia di Klasik. Kita di penghujung ruangan Nostalgia di Klasik, hanya satu jam masih diperuntukkan bermula pukul 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan kepada yang ingin menikmati lebih lagu-lagu Nostalgia, lagu-lagu rekaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik, nantikan untuk sesi malamnya rancangan Nostalgia di Klasik juga akan menemui saudara untuk sesi malam 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Untuk sesi siang, kita di penghujung ruangan Nostalgia di Klasik. Apapun, terima kasih untuk senantiasa setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, senantiasa mengkamit kenangan dengan irama yang merentas zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

lagu samba, lagu yang gembira. Siapa yang sedih hati, marilah menyanyi. Lagunya istimewa.

0: nostalgia di Klasik.
1: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
2: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Ini bilik mandi. Ini bilik tandas. Kalau nak cuci baju, cuci di sini. Ini dapur. Bagaimana? Suka tak?
1: Suka, Mak Minah.
2: Kalau dah suka, Mak Minah tu... Mak Minah tu nak minta lah duit aduan dulu.
1: Aduan? Nak adu kat siapa tu, Mak Minah?
2: Bukan. Itu cakap orang putih. Alah, apa cakap orang Melayu ni? Alah, duit penduluan apa tu?
1: Oh, advance.
2: Ha, kejepan. Kejepan.
0: Nostalgia di Klasik.

Pertandingan dua suara hebat ini, saudara. Dato' Rafi Ambuang dan juga Dato' Ahmad Jais, Selasih Ku Sayang. Mengambil kenangan dengan diramanya merentas zaman melangkah melepasi 12 tengah hari dan 12.08 minit tengah hari untuk jodoh pertemuan tengah hari ini, saudara. Dari pagi membawa ke tengah hari, bertemankan hamba Azlan Umar untuk pertemuan dalam melodi klasik tengah hari ini. Baik, selamat tengah hari yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Jodoh pertemuan dalam melodi klasik. Sesekali hamba hadir untuk rancangan melodi klasik. Dan yang pastinya setiap waktu kami bersiaran ke udara syarat dengan lagu-lagu yang akan mengembalikan sebuah kenangan nostalgia dulu-dulu. Sekali lagi terima kasih kepada yang dah pun kibarkan jalur gemilang. Dikibarkan dengan jujur, dengan amanah, dengan penuh rasa keikhlasan, juga penuh rasa bangga terhadap negara. Maka tak adalah istilah pasang terbalik ke bendera cacat dan sebagainya. InsyaAllah kita kibarkan dengan penuh rasa cintakan negara, rasa sayang akan negara tercinta. Bahkan juga kita bersyukur menjadi anak Malaysia. Terima kasih semua. Baik, dan berlalu sudah untuk perkongsian rancangan Nostalgia di Klasik tadi selama 1 jam 11 pagi sehingga 12 tengah hari. Lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Nantikan selanjutnya rancangan Nostalgia di Klasik juga akan digelarkan untuk sesi malam nanti, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, kejap nanti akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dan dalam pada mengimbau kenangan lagi kejap nanti, antara lagi lagu yang bakal dihidangkan untuk setara tengah ini, antaranya ada lagu nyanyian gandingan suara A. Razak dan Maimunah.

0: dengan suara A. Razak dan Maimunah untuk lagu ini. Dendang Remaja juga nanti ada lagu nyanyian Dato' DJ Dave.
1: Engkau datang dengan mesra penuh manja saya.
0: Alahai, yang kau datang penuh mesra dengan manja. Ya, saya juga hadir untuk hari ini dengan rasa itulah. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah. Ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat buah saudara. Pertemuan mesra nyanyian Dato' DJ Dave akan menyusul kejap nanti. Dan juga kejap nanti perkongsian waktu solat Fardu Zuhur untuk tengah hari ini. Tapi sebelum itu ini dia, Arizari Watan, Lamunan Terhenti, Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan iramanya merentah zaman. Untuk lagu ini nyanyian Datuk Jamal Abdullah, Berdendang Dalam Tangisan. Baik, meneruskan lagi pertemuan kita untuk melodi klasik tengah hari ini. Selamat tengah hari, selamat menikmati makan tengah hari. Mungkin yang sedang, ada yang sedang menikmati makan tengah hari waktu ini. Dan sambil itu juga untuk 15 minit selanjutnya pertemuan kita untuk tengah hari ini, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan Seketika dibawakan oleh DCM Herbs Paul 5 dan pegawai pemasarannya Ain dah pun bersedia di talianan untuk perkongsian istimewa tengah hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari Ain.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari.
0: Ya.
1: Apa khabar?
0: Khabarnya baik. Alhamdulillah, segar bugar adanya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita nak kongsikan sesuatu yang juga menyegarkan untuk pendengar radio klasik daripada DCM untuk tengah hari ini. Mari kita mulakan Ain.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari Isnin. Macam mana hari pertama bekerja minggu ni? Biasalah hari Isnin ni, kadang-kadang badan pasir nak sesuaikan diri selepas cuti hujung minggu kan? Baru nak masuk mok kerja dan macam-macam perkara yang perlu diuruskan. Sebab itulah saya selalu kata, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, jangan lupa untuk jaga diri sendiri. Makan kena jaga, rehat pun kena cukup dan kesihatan pun jangan diabaikan. Dan seperti biasa, hari ini saya nak perkenalkan kepada pendengar semua satu produk kebanggaan kami, iaitu Pati Sarang Burung Walik Perfai, 4 dalam 1 minuman untuk menjaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Maksudnya, ia dijadikan amalan harian untuk membantu menjaga kesejahteraan tubuh secara menyeluruh lah. Perfai ini dihasilkan daripada gabungan delima, logal madu dan sarang burung walet. Ia sesuai dijadikan amalan harian bagi mereka yang mahu menjaga kesihatan sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang lebih baik lah. Jadi, tuan-tuan perempuan, saya nak jelaskan sedikit supaya tidak berlaku kekeliruan. Perfai kami didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml. Lengkap dengan label rasmi TH dan tulisan profile. Setiap botol juga disertakan dengan kotak merah. Jadi apabila membuat tempahan melalui HQ kami, pastikan itulah produk yang anda terima. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang profile, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus bekerja, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah pula rasa penat. Lama kelamaan, badan kita ni mulalah bagi isyarat kan. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi pula mula rasa berat. Sebab itulah ramai pilih Perfai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita setiap hari menerima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ke waktu, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadapan tak berapa lancar, badan pun mula rasa tak selesa. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Perfai ni, pencernaan terasa lebih selesa lah. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, yang berusia pula selalunya dia akan risaulah bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kursi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Jadi ada yang berkongsi selepas amalkan Perfai secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Tidak lupa juga dalam keadaan cuaca juga yang tidak menentu sekarang ni, lagi-lagi dalam dengan jerbu yang sangat teruk sekarang ni kan, ramai yang pilih Perfai sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun. Kita pula berjumpa ramai orang setiap hari. Jadi menjaga kesihatan adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang sakit sahaja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Dan Perfai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Baik, pendengar-pendengar semua, kalau ada satu hari yang sesuai untuk membuat tempahan, saya berani katakan hari inilah harinya. Semalam puas, saya pujuk bos saya sekali lagi, tolonglah bagi harga murah sikit seperti hari Jumaat yang lepas. Sebab saya risau, takut ada yang terlepas lagi untuk dapatkan Perfai. Syukur Alhamdulillah, bos approve sekali lagi dengan cadangan saya. Jadi kami bawakan promosi yang sama. Kali ini kalau tak beli memang sangat rugi, percayalah cakap saya. Jadi tuan-tuan perempuan, harga biasa Perfai di kedai ialah RM155 sebotol. Tengah hari ini kami bawakan promosi yang sangat istimewa. Ada dua pilihan package untuk tuan-tuan perempuan pilih mengikut bajet masing-masing lah. Okey, orang kata pakej jimat ni. Okey, yang pertama, 3 botol Perfai bernilai RM100 aja. Manakala pakej yang kedua, 12 botol Perfai bernilai RM300. Kedua-dua pakej ini siap dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan saya ada satu lagi berita baik yang mungkin menjadi sesuatu yang sangat bermakna buat anda semua. Ha, ini yang saya maksudkan tadi. Siapa tak beli memang rugi. Okey. Khas kepada siapa yang menyimpan impian dan teringin untuk mengerjakan umrah. InsyaAllah kami ada sesuatu yang istimewa untuk anda. Ha, seperti yang semua pendengar tahu, dah hampir 3 tahun kami bersama Radio Klasik. Dan sepanjang tempoh itu, terlalu ramai pelanggan dan pendengar setia yang sentiasa memberi sokongan kepada kami. Ada yang dari awal mengikuti siaran kami, ada yang sentiasa membuat tempahan dan ada yang tidak pernah putus-putus menyokong Perfai. Jadi sebagai tanda penghargaan kepada semua sokongan yang diberikan selama ini, InsyaAllah kami bercadang untuk menghantar pembeli bertuah menunaikan umrah. Ha, bagi sesiapa yang membuat pembelian dan memberi sokongan kepada kami sepanjang promosi minggu ini, anda berpeluang untuk dipilih menerima peluang istimewa ini. Dan berapa orang yang akan terpilih? Mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin juga tiga orang. Semuanya bergantung kepada rezeki pendengar dan pembeli yang menyokong kami sepanjang minggu ini. Lagi besar rezeki yang Allah buka, InsyaAllah lebih ramai yang mungkin dapat kami raikan dengan peluang istimewa ini. Jangan lepaskan peluang ini. Hubungi HSU kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, Adi Jazlan, jom kita berehat seketika.
0: Okey, kita berehat seketika dan kita kembali dengan lebih sihat lagi selepas ini bersama-sama dengan Ain untuk rancangan tajam dibawakan oleh DCM Herbs Pearl 5. Ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Sanisa Huri, Sampaikan Hati Ini Padanya. Menggambing kenangan, Radio Klasik.

0: Sana Zahuri, sampaikan hati ini padanya. Tolong sampaikan, by Ain, tolong sampaikan kepada pendengar Radio Klasik tentang produk DCM Pearl 5 ini untuk kita kongsikan kebaikannya bersama-sama.
1: Baik, terima kasih Dr. Azlan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di ruang udara Radio Klasik. Tadi kita dah bagi tahu promosi istimewa Pearl 5 dari harga asal RM155 sebotol, dan hari ini kami bukan bawa satu package tapi dua package jimat Pearl 5 untuk anda pilih, iaitu package pertama 3 botol Pearl 5 RM100 sahaja tuan-tuan. Package kedua 12 botol Pearl 5 RM300. Ada penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Kami juga sediakan kemudahan COD, bayar bila produk sampai depan pintu rumah. Jadi tak perlu ragu-ragu, tak perlu fikir panjang buat tempahan hari ini. Terima dulu, puas hati baru bayar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau selama ini anda masih tunggu masa yang sesuai untuk dapatkan Pearl 5, jangan tunggu-tunggu lagi. Peluang ini terbuka sepanjang minggu ini sahaja. Jadi sementara peluang masih ada, jangan sia-siakan. Kalau memang ada niat nak mencuba dan nak rebut peluang yang kami sediakan buat tempahan sepanjang minggu ini, mana tahu nama anda yang terpilih dan rezeki anda untuk menjadi tetamu Allah. InsyaAllah. Jadi cepat-cepat call atau WhatsApp HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah tim kami akan bantu uruskan tempahan anda. Baik, kalau zaman dulu orang lama-lama dia minum air rebusan herba, betul tak tuan-tuan perempuan? Sekarang zaman dah moden, tak payah susah-susah rebus dah. Perempuan ni lengkap dalam satu botol, ada delima, ada rozal, ada madu dan sarang burung walet. Empat serangkaian yang memang berkhasiat dari dulu sampailah sekarang. Sebab itu saya selalu ulang, perfai bukan ubat tapi satu ikhtiar untuk kesihatan menyeluruh dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua boleh rasa manfaatnya. Sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendiri tak sakit lagi, tidur malam pun nyenyak. Ha, ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Musim hujan pun jarang-jarang demam dah. Ditambah pula sekarang dengan jerebu yang melanda negara kita kan, memang kita kena lebih prihatin terhadap penjagaan diri. Jadi kalau mak ayah di kampung dah mula rasa tak sekuat dulu, atau anak-anak pula asyik lesu bila balik sekolah, inilah masa paling sesuai nak hadiahkan Pearl 5. Bukan sekadar minuman tapi tanda sayang kita pada mereka. Jangan tunggu sakit baru nak peduli, sebab kadang-kadang seteguk Pearl 5 tu pun boleh jadi asbab esok kembali sihat, ceria dan bertenaga semula kan. Jadi itulah sebabnya Pearl 5 ni jadi pilihan ramailah. Bukan sebab nak jadi muda balik tapi sebab nak kekalkan kesihatan walaupun umur makin bertambah. Baiklah semua pendengar edukasi yang saya sayangi, ini dia berita yang paling ditunggu-tunggu ni. Saya nak ulang semula, promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga. Hari ini kita buka dua pakej jimat, pilih pakej yang sesuai dengan keperluan dan terus buat tempahan. Okey, pakej yang pertama, 3 botol Pearl 5 bernilai RM100 tuan-tuan dan puan-puan. Pakej kedua 12 botol Pearl 5 bernilai RM300 sahaja. Dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ulas sekali lagi berita baik yang saya kongsikan tadi, khususnya buat sesiapa yang memang menyimpan impian dan teringin untuk mengerjakan umrah. Sebagai tanda penghargaan kepada semua pembeli dan pendengar yang sentiasa sokong kami sepanjang hampir 3 tahun ini kami bersiaran bersama Radio Klasik. InsyaAllah kami akan menghantar pembeli bertuah untuk menunaikan umrah. Peluang istimewa ini dibuka sepanjang minggu ini sahaja tuan-tuan dan puan. Dan satu perkara yang saya nak maklumkan, lagi banyak anda membuat pembelian, lagi banyak peluang yang anda miliki. Jadi jangan lepaskan peluang ini, buat tempahan sepanjang minggu ini dan teruskan sokongan anda kepada kami. Siapa tahu mungkin nama anda yang terpilih menjadi tetamu Allah. Untuk tempahan, hubungi tim kami sekarang. Okey, acik-acik, abang-abang, kakak-kakak, salin nombor ni 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Itu nombor HQ kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih package yang sesuai. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa beli profil, peluang diberi, lagi banyak beli, lagi cerah rezeki untuk ke tanah suci. InsyaAllah, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ain untuk 15 minit rancangan tajaan dibawa oleh DCM Herbs Pearl 5 untuk tengah hari ini, saudara. Baik, dan lagi lanjut pertemuan kita untuk tengah hari ini menuju ke pukul 1 tengah hari, kurang lebih berbagi waktu 15 minit selanjutnya untuk ke pukul 1 tengah hari. Dan 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita seperti biasa, tapi mungkin ada berita yang luar biasa. Jadi nantikan untuk berita utama 1 tengah hari kejap nanti dari bilik berita radio RTM. Dan suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini, untuk tengah hari ini maksudnya, nanti waktu solat fardu zuhur khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 1.14 minit tengah hari sebentar nanti. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang berentah zaman sepanjang pertemuan ini. Dia seketika dengarkan dulu Kartina Dahari, sampaikan salamku. Radio Klasik.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Mas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan tercecas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Chang Lee Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC, selepas pada ini MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman untuk pertemuan tengah hari ini, saudara. Dah pun 1.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang sedang menikmati makan tengah hari mungkin waktu ini sambil bertemakan Radio Klasik. Atau mungkin yang sedang tercari-cari tempat nak makan untuk tengah hari. Apa jugalah yang menjadi pilihan, saudara. Harapnya ada sesuatu yang membuka selera dan insyaAllah mulakan dengan bismillah dan selamat menikmati hidangan tengah hari, saudara, untuk tengah hari ini. Dan kami juga hidangkan buat saudara menemani meja makan saudara dengan seleksi lagu-lagu yang menggamit kenangan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Suka untuk saya ingatkan juga, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tengah ini telah pun masuk waktu solat fardu zuhur untuk tengah ini. Sementara tadi 1.14 minit tengah hari, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu zuhur. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT juga menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Baik, sedikit nak ditinjau indeks pencemaran udara untuk tengah hari ini bagi beberapa kawasan yang mencatatkan indeks bacaan tidak sihat setakat bacaan sehingga 1 tengah hari sebenarnya tadi. Antaranya di Ipoh Perak, antara yang mencatatkan indeks pencemaran udara yang agak tinggi, 162 bacaan. Di Setiawan, 163. Di Teluk Intan juga indeks bacaan yang agak tinggi. Dan selanjutnya di Lembah Kelang, antaranya di Kuala Lumpur, 161. Di Shah Alam, 163. Podiksen, 139. Seremban, 162. Keluang, Johor juga agak tinggi, 130 indeks bacaan. Dan selanjutnya di Sarawak, Seri Aman, 182 indeks bacaan. Di Kuching, ini pun agak tinggi, 194. Dan Bintulu, 168 indeks bacaan IPU, indeks pencemaran udara, yang direkodkan setakat 1 tengah hari. Baik, apapun ceritanya, kepada yang berada di kawasan-kawasan yang mungkin terjejas dengan jerebu ini, indeks pencemaran udara yang tidak sihat di tempat saudara, harapnya untuk lebih titik beratkan soal kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, dan kalau mungkin terpaksa berada di luar, utamakan langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah penjagaan kesihatan, pakai pelitup muka dan sebagainya, dan juga nak kena minum banyak air. InsyaAllah saya doakan agar semuanya baik-baik sahaja, dan mudah-mudahan masalah jerebu ini akan segera dapat diatasi. Sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, terutama kepada yang berada di kawasan-kawasan yang dilanda jerubu, yang mencatatkan indeks bacaan indeks pencemaran udara yang agak tinggi. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk tengah hari ini, saudara. Kejap nanti antara lagi lagu yang disediakan untuk hidangan halua telinga tengah hari, saudara, tengah hari ini, antaranya ada lagu nyanyian Ernie Johan.
1: Selamat tinggal kasihku yang tercinta.
0: Saya membayangkan saudara menikmati lagu ini sambil di meja makan. Tenang bukan? Ernie Johan, Teluk Bayur juga nanti ada lagu nyanyian Jamie Zan.
1: Semuanya seakan dalam
0: mimpi. Jamie Zan untuk lagu ini, Tiada Jalan Kembali. Baik, saya menikmati terus menghiasi langkah pertemuan untuk tengah hari ini dalam Melodi Klasik jam terakhir. Saya temani tengah hari saudara membawa ke pukul 2 petang nanti. Ini dia, seketika dengarkan dulu TBC, The Brain Connection, Aku dan Kenangan, Radio Klasik.

Raja Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman meniti masa menghitung waktu untuk jam terakhir pertemuan dalam melodi klasik hari ini. Hari ini hari apa? Hari ini hari Isnin ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya disebut sebagai Cemuras. Pertemuan untuk Cemuras 7 September 2026 penghujung pertemuan sebetulnya. Untuk saya tamatkan tugasan tengah hari ini sebelum kita melangkah ke sesi petang, dua petang nanti, saya akan ditemani oleh rakan menjampai jurohebah seterusnya selepas ini, Mutia Samsudin, yang akan menyambung tugasan menemani petang Cemuras saudara dengan seleksi lagu-lagu terbaik menerusi Mestika Klasik bermula dua petang sebentar nanti. Dan kiranya untuk jodoh pertemuan tengah hari ini, hamba pendekar Azlan Umar cukup banyak sampai di sini untuk berundur. Dan seperti biasa, hamba bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Dan menamatkan tugasan dengan lagu nyanyian Ellie Katz. Ini dia Tiap Yang Mula. Betul? Tiap Yang Mula akan berakhir. Dan tugasan saya untuk melodi klasik berakhir di sini, menggamit kenangan sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kitab Logat. KITABLOGHAT. Kitab Logat. Kitab Logat adalah kamus.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Anak punai, anak merubah, pandai ia membuat sarang. Anak sungai lagi berubah, ini pula hati orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada pendengar setia Radio Klasik. Tak kira di mana jiwa saudara berada, selamat petang saya ucapkan. Terima kasih kepada saudara yang terus setia kekal bertemankan kami 24 jam tanpa henti. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara 4 jam menerusi melodi klasik. Dan saya akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Pastinya lagu-lagu yang akan membuai rasa rindu saudara. Dan saudara, pertemuan hari ini, hari Isnin 7 September 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk 2 petang ini, pastinya lagu-lagu gitar rancak, lagu-lagu pop ye-ye akan terus menemani saudara. Diharapkan saudara terus kekal bertemankan kami, Radio Klasik. Bye.

Amat ada buat perubahan dengan Allahyarham Datuk Ahmad Daud, TV program. Ramli sebagai guest artist. Kami bertiga saja. Seronok buat itu. Penuh dia orang tu. Kalau mendengar kurus di langit, air tempayan dicurah jangan. Kalau di hati sudah diukir, madah bercinta.

0: Romantika Klasik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telecoms Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTV.

Paduan suara Sunny Sahuri dan M. Ramli mengisi lagu Wajah Cermin Hati baru saja menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang pukul 2.18 minit petang. Dan mungkin ada saja yang baru lepas makan tengah hari, dah kenyang ke tu? Alhamdulillah. Dan apa juga yang kita makan, biarlah berpada-pada. Cuba lebihkan sayur dan buah. Pilih makanan yang kurang manis, kurang masin, dan jangan lupa untuk banyak minum air kosong yang secukupnya. Makan sedap boleh, tapi kesihatan jangan lupa, sebab badan inilah yang kita guna untuk bekerja, mencari rezeki dan menikmati kehidupan. Jadi selepas makan tengah hari ini, santai-santai kejap dan teruskan bersama Radio Klasik, pastinya dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak. Dan selepas ini menanti saudara, lagu daripada Salim dan The Wisma merusi lagu Sebentuk Cincin Permata Belian. Teruskan kesetiaan saudara di Mestika Klasik.

0: Pasal pembuli siber ni, ni bukan perkara baru Manan. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju, betul, buka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
3: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
4: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: Paduan suara Uji Rashid dan DJ Dave merasa lagu Sungguh Kau Istimewa, lagu yang dirakamkan pada tahun 1970-an. Pastinya yang teristimewa buat kami, pastinya saudara yang sentiasa berada di hati kami, yang sentiasa jadi penyokong tulang belakang kepada kami. Dan saudara, ciptalah sebanyak mana mungkin kenangan bersama insan-insan yang tersayang. Luangkan masa berkongsi cerita, bergelak tawa dan nikmatilah setiap detik bersama. Sebab kita tak tahu, mungkin satu hari nanti kenangan-kenangan inilah yang akan kita rindukan dan kita kenang kembali. Jadi selagi masih ada kesempatan, hargailah mereka yang ada di sisi. Ciptalah kenangan yang indah kerana kenangan itu untuk disimpan, untuk dirindui dan untuk dikenang sepanjang hidup kita. Dan saudara, tepat pukul 3 petang nanti kita akan ikuti siaran tajaan selama 15 minit. Siapakah yang akan bersama-sama saya untuk petang nanti? Jadi nantikan siarannya. Sementara itu, kita dengarkan dahulu lagu daripada S. Syam dan Fabulous Stranger, mesti lagu Tuku Kenangan. Dan selepas itu, Si Baju Hijau, Sunny Sahuri.
1: Kenang tetap dikenang, baktimu oh pahlawan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, yang seperti yang saya uar-uarkan sebentar tadi, untuk 3 petang ini kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di konti bersama-sama saya Encik Azman Hamid, pegawai pemasaran NESQ Resources. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, suara dia serak-serak. Pastinya kalau serak tu pun pasti ada sesuatu yang menarik ni untuk
1: petang ni. Ya, baik. Okey, terima kasih kepada DJ bertugas sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami, pelanggan minuman NESQ, minuman pati sarang burung walet. Dan dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman kita dan insyaAllah tuan-tuan, untuk anda, rezeki kesihatan kita, rezeki apa segala yang kita buat, lakukan, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah, suara ni nampak lain sikit. Sebabkan apa, kita telah pun berakhir untuk Maha 2026, 10 hari. Kita berkampung di sana, saya pun 10 hari. Suara pun dah jadi ada dia macam tak ada. Tapi untuk anda,
0: tapi semangat
1: untuk pendengar setia Radio Klasik. Apa yang kita nak bawakan pada hari ini adalah sesuatu yang insyaAllah ikhtiar sihat untuk kesihatan dan juga kecantikan. Dan ada sesuatu yang menarik lagi yang mungkin ramai lagi yang nak tahu, ramai lagi yang nak kenal, ataupun dengan promosi kita yang sedang berlangsung sekarang, iaitu kempen beli dan menang pakej umrah tajaan daripada NESQ untuk
0: masih
1: seorang
0: lagi.
1: Masih lagi berlangsung ya. Untuk seorang, kita akan taja sebanyak RM10,000 untuk 20 orang yang kita akan cari menjadi sebagai tetamu Allah insyaAllah di Mekah nanti. Kita nak bagi pakej umrah untuk anda tuan-tuan. Okey, kita nak ceritakan serba sedikit dahulu tentang minuman pati sarang burung walet. Apa khasiatnya, Cik Man? Apa kebaikannya? Kalau tuan-tuan yang dah pergi umrah, yang dah pergi haji, tak ada masalah, masih boleh juga dapatkan produk kita, tak jadi masalah. Tapi untuk anda yang berniat, yang mungkin selama ini berdoa nak pergi umrah kan, tapi ada masa-masa yang terhalang, ada perkara-perkara yang terhalang kan, tapi kita tak tahu. Mungkin dengan hari ini anda niat baik kita kan, kita beli produk dengan harga serendah harga serendah RM300 berbanding harga asalnya lebih daripada RM1,500. Anda akan dapat sebanyak 15 botol edisi khas umrah daripada NESQ. Macam mana tu Cik Man? Tak faham pula kan? Okey. Jadi untuk kempen beli dan menang ini, kita akan tawarkan kepada anda dengan pembelian sebanyak 15 botol dengan harga RM300. Bukan sahaja anda akan dapat manfaat kebaikan amalan kita minum minuman pati sarang burung walet ini, bahkan juga anda layak untuk sertai kempen dan menang umrah tajaan daripada NESQ ini. Macam mana nak masuk, Cik Man? Okey, nanti bila sampai sahaja produk ini ke rumah tuan-tuan, lihat di luar kotak itu ada barcode. Barcode itu kita akan scan, masukkan maklumat diri kita, masukkan maklumat diri kita, nanti akan masuk dalam sistem. Kita akan umumkan pada satu tarikh kemudian untuk kita cari siapa pemenang untuk 20 orang yang kita akan bawa ke umrah nanti di tarikh tu ditentukanlah. Jadi sangat-sangat mudah. Sambil kita memanfaatkan kesihatan tubuh badan kita, kita tak tahu rezeki kan, nama pun rezeki. Untuk kita menang pakej dan beli umrah ini, kita tak tahu. Jadi kalau anak-anak yang mana nak beli untuk mak ayah, untuk saudara mara kita, ataupun kita nak bagi kepada saudara mara kita nak sedekah ke, tak jadi masalah. Niat kita tu yang sangat baik. Kami di NESQ ini lebih kepada nak membantu semua orang yang mempunyai masalah ni, masalah usus, untuk pembuangan, masalah penghadaman. Lepas tu pula kan Mutia, ada yang kekerapan selalu berasa pening kepala, cepat pitam kan, kita badan rasa macam tak semangat. Jadi bila kita amalkan minum minuman tambahan, ingat, minum minuman tambahan ini bukanlah

0: ubat tuan, tapi ia adalah solusi yang terbaik untuk tubuh badan kita supaya kita bangun pagi-pagi rasa cergas badan. Tak ada dah lemau-lemau, tak ada dah sendu-sendu, kita tak nak. Kita nak dalam usia kita sekarang tuan-tuan, kita bangun pagi kita rasa wow, segar sangat. Rasa macam ringan sangat tubuh badan ini. Jadi kita tak nak dalam dibelenggu apa circle yang negatif tentang kesakitan kita ini. Kita nak keluar daripada kesakitan dalam diri kita. Jadi untuk anda tuan-tuan, 15 botol harga RM300 sangat berbaloi berbanding harga asal hampir dan juga saya ingat lebih daripada RM1,500. Jadi boleh dapatkan sekarang dan buat tempahan sekarang. Untuk anda boleh hubungi kami buat tempahan ya di talian 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Jadi yang mana nak kawal bacaan-bacaan tekanan-tekanan. Jadi hari ini mari kita dapatkan minuman yang tak asing lagi, yang menjadi permintaan yang sangat tinggi. Orang Johor, orang Perak, orang Selangor memang dah rasa dan manfaatnya sangat baik. Kesannya tuan-tuan, seawal 3 dan 4 hari saja. Kalau tuan-tuan tak nak cuba, tuan-tuan rasa rugi. Tapi kalau dah cuba, pasti tuan-tuan nak lagi. Jadi mari dapatkan promosi untuk Nescu hari ini, 15 botol ya, botol edisi khas umrah kita dengan harga RM300 saja.
1: RM300 untuk 15 botol.
0: 15 botol.
1: Baik Sarah, kita berehat sebentar. Selepas ini mungkin ramai yang akan hubungi. Jadi kita berehat sebentar dengan lagu daripada Fazidah Jonet, Siapa Dia.

0: siapa dia pastinya bersama-sama saya untuk petang ini bersama dengan Encik Azman Hamid, Pegawai Pemasaran Nescu Resources Pati Sarang Burung. Wali katanya RM300 untuk 15 botol.
1: Jadi kita ni sebagai manusia, kita berusaha untuk menjaga kesihatan. Selebihnya tu kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi semoga setiap ikhtiar kita tu membawa kebaikan dan keberkatan. Jangan malas. Jadi yang saya nak umumkan sekarang ni adalah jangan malas untuk kita bertindak, tuan-tuan. Jangan malas kita buat sesuatu yang baik untuk tubuh badan kita. Jadi tak kisahlah hari ini Cik Man nak bagi yang pakej umrah ke bukan ke, yang penting harga yang kita tawarkan adalah harga yang sangat mampu milik. Semua orang boleh beli, semua orang boleh rasa, semua orang boleh menikmati khasiat sarang burung walid itu sendiri. Jadi bukan saya nak maklumkan, ramai feedback-feedback daripada abah-abah kita yang berusia, mak-mak kita kan, sebelum ini, yang mempunyai masalah sakit kaki, lutut tak boleh nak berdiri lama, Cik Man. Lutut ni nak solat ni kadang-kadang terpaksa pakai kerusi, tuan. Lepas tu pula ada yang kawan kita ni pula terbaring dekat tilam, ada masalah saraf lama, tak boleh nak urus diri. Jadi kita tak nak dalam keadaan usia kita sekarang, kita tak nak macam tu, tuan. Kita nak circle yang sangat bahagia. Circle yang menggembirakan diri kita. Circle yang anak cucu kita, kita boleh tengok, kita boleh ikut mereka ke mana-mana yang kita suka kan. Jadi saya tak nak anda semua dekat luar sana berfikiran di fikiran kita ni, bila kita rasa badan kita sakit, kita akan negatif yang banyak. Jadi bila negatif yang banyak ni, semua perkara yang kita nak buat tak boleh. Semua perkara yang kita nak lakukan, tuan-tuan, tak menjadi. Jadi kita sekarang ni, apa kata kita manjakan tubuh badan kita. Kita bagi sesuatu yang menarik dalam tubuh badan kita, iaitu minuman tambahan sarang burung walid ini. InsyaAllah ikhtiar sehat, produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Apa nak dirisaukan lagi kan, untuk tubuh badan kita. Betul. Ni abahnya dah umur 70. Jadi untuk anaknya, belilah sikit untuk hadiah tenaga. Kan, untuk tenaga dalaman. Kamu dah tahu dah, abah pergi meracun, pergi ke bendang, ada yang kait buah nyor lagi kan. Jadi kita tak nak bila balik kita nampak raut wajah mereka ni rasa yang macam menahan sesuatu kesakitan. Jadi kita sebagai anak ataupun diri kita sendiri, kita nak tengok pasangan kita rasa gembira, lihat wajah pun kita serinya, bahagianya. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Jadi untuk anda ya, hari ini dapatkan promosi yang kami tawarkan, promosi yang kita buka hari ini sampai jam 9 malam. Ingat kalau nak beli melalui di cawangan-cawangan kami yang berdekatan dengan rumah tuan-tuan pun tak jadi masalah. Telefon dahulu, maklum dahulu. Saya rasa stok dah semua dah ada dah. Sebelum ni ada yang tak ada, yang lambat sampai kan. Tapi insyaAllah untuk anda, edisi khas umrah kita, ada telefon dahulu. RM300 untuk 15 botol. Kalau kongsi 3 orang, seorang hanya bayar RM100 dapat 5 botol. Memang anda, selain daripada kesihatan, manfaat ada, kita berpeluang untuk mendapat kata salah seorang dalam 20 orang pemenang tu yang akan menjadi tetamu Allah nanti. Kita tak tahu siapa yang pergi kita. Tuah manusia ni kita tak tahu. Dia sembunyi sikit. Tuah ayam boleh nampak kan. Tapi untuk anda, ingat, nak jaga organ dalaman, nak cantik, nak fikiran kita rasa cergas, badan kita rasa baik, kaki kita rasa kuat, dapatkan minuman pati sarang burung walid hari ini. Untuk anda hari ini, yang mana tak boleh nak buat bayaran secara datang walk in ke, ataupun tak boleh nak keluar, rasa di kampung ni nak pergi ke Pekan tu jauh sikit, tak apa, telefon dahulu, buat tempahan sekarang, nanti cakap barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Pastikan jangan kata hari tu tak ada beli. Telefon kita tahu nombor telefon awak tu kan, bila sampai macam-macam alasannya. Jangan macam tu, tuan-tuan. Support produk Melayu kita, Muslim produk kita. InsyaAllah sama-sama kita ikhtiar sehat untuk tubuh badan kita. Dan sekarang telefon nombor ini untuk buat tempaharan di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kami di talian 016-200-4348, 016-200-4348. 15 botol ini sangat berbaloi untuk anda demi kesihatan kita. Nak cantik, nak sihat, hari ini dapatkan NestQ di rumah anda. Pantang letak, pasti habis. Dan terima kasih kepada Mutia. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah bagi tahu untuk 15 botol ini bukan selalu kita buat. Tapi kalau beli hari ini, sangat berbaloi untuk anda dan orang tersayang sekeliling. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan tawaran istimewa, katanya hanya sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi boleh terus dapatkan produk NestQ Resources Pati Sarang Burung Walik. Teruskan kesetiaan saudara. Selepas ini kita ada lagu daripada Rafiah Buang, Kacamata. Tapi kita dengarkan dahulu Odayang, mursi lagu Muzaris Wan dan The Honey Blues.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Mari saya bantu. Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Di mana tempat hati bermanja, tentu dah di Radio Klasik menggamit kenangan, menyajikan lagu-lagu yang menggamit kenangan untuk halua telinga saudara. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara, yang sentiasa jadikan kami frekuensi utama di tempat saudara. Dan saudara dah senyum ke belum? Senyumlah saudara, buang yang keruh, ambil yang jernih. Apa yang sudah berlalu, biarkan menjadi pengalaman. Jangan terlalu lama kita simpan perkara yang mengganggu hati. Hari ini kita mulakan semula dengan hati yang lebih tenang, fikiran yang lebih positif dan senyuman yang lebih ikhlas. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dengan perkara yang membuatkan hati kita berat. Jadi senyumlah saudara dan teruskan perjalanan hari ini dengan Radio Klasik. Pastinya akan menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk saudara. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada M. Wari dan The Clifter, merusi lagu Ingin Berjumpa. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.

Lagu daripada A. Halim dan Raja Nur Lela mesti lagu Gadis Buta. Baik saudara, saya nak kongsikan info mengenai jerebu. Ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Portal info tersebut saya petik daripada portal berita rtm.gov.my. Banyak lagi info yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terus kekal di Radio Klasik. Sementara saudara beristirahat petang ini sambil menikmati minum petang. Juga ada apa untuk petang ini? Boleh layan Radio Klasik, lagu-lagu yang menggamit kenangan untuk waktu ini. Pastinya lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak. Dan selepas ini menanti saudara Alina dan The Batiks, Mohon Kasih, yang dirakamkan pada tahun 1967. Tetapi kita dengarkan dahulu Jay Syam, Patah Hati.

Waktu sekarang pukul 3.54 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Bertemankan saya Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti. Dan selamat petang juga buat Abang Finn dari Kampung Pakalan Asli Marontai, Tawau, Sabah. Dengar lagu 60-an petang ini sungguh terhibur dan terkenang masa dahulu. Pak Tam Jamal Hashim dari Felda Trolak Timur, selamat petang. Dan kita juga ada Hashim Kasim Batu Berendam Melaka, Kak An dari Felda Palung 3 Gemas, Pak Long Krau Bentong Pahang, Hajah Sariah Haji Karshid Serdak. Dan kita juga ada Rosnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah, Sa'yah Azizan Said. Terima kasih semua yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini kita terus berhibur untuk lagu Pop Ye Ye, lagu daripada Husaini dan The Beats 5, mesti lagu Aku Tetap Berdoa. Dan selepas itu Datin Rafiah Buang Kehilangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik, Sukma Wangi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, memasuki jam yang ketiga ini dan untuk waktu ini lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menemani petang saudara, menemani perjalanan saudara, menemani waktu rehat saudara. Pastinya lagu-lagu yang terbaik kami sajikan. Dan baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.13 minit petang. Kuala Terengganu 4.09 minit petang. Kuantan Pahang 4.14 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.12 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka, Seremban Negeri Sembilan 4.18 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.19 minit petang dan Kangar Perlis 4.20 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Solat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.32 minit petang. Pastinya waktu sekarang dah ada yang dah habis waktu kerja, dah bersedia nak pulang ke pangkuan keluarga, yang mana sedang memandu. Kalau tengah mengantuk tu, mata rasa dah berat, rasa asyik nak tertutup je, mulut pun asyik menguap je. Jangan paksa diri. Kadang-kadang kita rasa dia tak apa, dekat je boleh tahan lagi. Tapi dengan izin, kalau microsleep datang, kita boleh terlelap walaupun hanya beberapa saat. Dan beberapa saat itu pun sangat bahaya. Kalau dah mengantuk, berhenti dahulu di kawasan rehat dan rawat. Minum kopi ataupun lelap sekejap. Lepas tu baru sambung perjalanan. Bila dah badan betul-betul segar, bolehlah mulakan perjalanan semula. Jangan kejar masa, saudara. Lambat sampai tak apa. Yang penting kita sampai dengan selamat. Jadi saudara, saya temani saudara, temani perjalanan saudara dengan lagu-lagu yang indah, pastinya yang terbaik di Radio Klasik. Selepas ini menanti saudara, Dato' Ahmad Jaiz, Mengalir Air Mata.

Baik saudara, 16 September nanti kita akan menyambut Hari Malaysia dan tahun ini Sarawak menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching atau BCCK. Dan sambutan ini bukan sekadar memperingati pembentukan Malaysia tapi turut membawa mesej tentang penyatuan dan kepelbagaian budaya. Kita mungkin berbeza bahasa, makanan adat atau cara hidup, tetapi perbezaan inilah menjadikan Malaysia unik. Dan dalam kehidupan seharian, kita perlu buat sesuatu yang besar untuk menjaga perpaduan. Cukup dengan belajar menghormati jiran, memahami budaya orang lain dan tidak mudah menghukum hanya kerana kita berbeza. Sebab Malaysia bukan indah kerana kita sama, tetapi kerana kita mampu hidup bersama walaupun berbeza berbagai kaum. Dan saudara, selepas ini tepat pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama langsung dari Pusat Berita RTM, dan sekembalinya saudara akan ditemani dengan 5.15 minit petang kita akan dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja. Dan selepas itu seperti biasa 5.30 minit petang Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan selepas ini kita dengarkan lagu daripada Hail Amir, Apa Jawabnya, lagu yang dirakamkan pada tahun 1978.

Jangan makan lagi. Tahu tak apa nama buahnya? Tak tahu. Kalau nak tahu, dengar dulu ya.

Ay, malu nampaknya. Makan aja lah. Tak payah beli. Tapi kalau sakit perut nanti, baru tahu jangan salah hil pula ya. Eh, apa yang tinggi di awan tu bergoyang-goyang pula? Dibuat ia darilah kereta.

0: menggamit kenangan.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kitab Logat. KITABLOGHAT. Kitab Logat. Kitab Logat adalah kamus.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: masih ada terutamanya kalangan Bumi Putera. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan, iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, dua pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di luar jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Cikgu Ji! Eh, Susana. Buat orang terkejut je.
2: Alah, lama tak usik Cikgu Ji ni. Susana asyik tengok dalam grup WhatsApp je. Cikgu Ji promosi barang guna sentuhan AI kan?
1: Makin berkobar-kobar semangat saya ni. Sebab saya dah semakin selesa dan mahir menggunakan teknologi AI. Kalau awak ada benda nak iklankan, jangan lupa tau panggil saya. Susana.
2: Wah, jadinya Cik Uji ni termasuklah dalam 100,000 belia yang menerima langganan aplikasi AI secara percuma kan?
1: Yelah Susana. Program AI tu untuk rakyat ditawarkan secara percuma kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun melalui portal rakyat digital tertakluk kepada penyelesaian model yang ditetapkan.
2: Itu kan sebagai satu daripada 6 ikhtiar untuk rakyat bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia sempena dengan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 baru-baru ni.
1: Modul tersebut merangkumi AI Nasional 2030, pendekatan madani cyber safe untuk rakyat, AI generatif, keselamatan AI, agentik AI untuk semua dan cloud untuk rakyat.
2: Oh, macam tu ke Cik Uji?
1: Peserta yang berjaya menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan untuk pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih.
2: Lepas tu apa yang mereka kena buat lagi?
1: Sebagai permulaan, peserta yang layak akan menerima akses kepada alatan AI daripada penyelidikan teknologi tempatan dan antarabangsa termasuk ilmu chat oleh YTL AI Labs, Wonderclip dan Muran oleh Alibaba serta Gemini Enterprise oleh Google.
2: Betul, manfaatlah program ni. Ini semua penting untuk memastikan golongan belia bukan sahaja memahami teknologi malah mempunyai akses kepada alat-alat yang boleh dimanfaatkan untuk pembelajaran, kreativiti dan peningkatan produktiviti.
1: Lebih banyak perisian dan alatan AI daripada syarikat teknologi lain akan ditambah secara berperingkat bagi memberi peluang kepada golongan belia meneroka teknologi canggih serta secara praktikal sekaligus meningkatkan kreativiti, produktiviti dan kemahiran digital mereka.
2: Cik Uji, boleh tak buat konon-konon Susana ni ada dekat Korea main salji? Susana nak promosi kuih apam balik Cik Gayah kat sana.
1: Alamak, semakin mengarut pula aku layan si Susana ni. Takpelah, baru teringat nak belikan mi rebus Jawa untuk Alia kat kedai Pak Mail. Nanti kita sambung lagi ya.
2: Cik Uji,
1: bye-bye.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekomisi Pak Melayu Konsol, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya untuk jam yang terakhir ini. Bertemankan saya Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti. Baru berlalu kita dengarkan ulangan siaran Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Azura Lisa Aziz. Dan sekiranya saudara ingin dengarkan lagi Cubit-Cubit Manja bersiaran setiap hari pada pukul 7.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit petang. Dan seperti biasa 5.30 minit petang kita akan ikuti siaran Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini siaran siapakah, coretan siapakah yang terpilih. Jadi nantikan siarannya tepat pukul 5.30 minit petang. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada Kari Johari Johar, Kesalnya, lagu yang dirakam kepada tahun 1985.

Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan tepat pukul 5.30 minit petang, kita akan ikuti siaran Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini, coretan daripada Muhammad Azri bin Muhammad Razi dari Segamat Johor. Coretan yang bertajuk Kapur, Peluh dan Jalan Merah, yang disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar. Dan tiga buah lagu pilihan, Guru Sidik oleh Zubir Ali, Biarku Menjadi Lilin Pelangi dan Selamat Tinggal Bungaku daripada Tan Sri SM Salin. Dan coretan untuk petang ini diterbitkan oleh rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Dan saudara, saya tinggalkan saudara dengan Adila untuk petang ini. Nampaknya tugasan saya sampai di sini sahaja. Selepas ini rakan penyampai Izzat Saufi akan terus menemani saudara. Dan sekian saja, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya tinggalkan saudara dengan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: Bunyi enjin motosikal Honda Cup C70 aku memecah sunyi keheningan pagi kampung Parit Semu. Jam baru menunjukkan pukul 6.45 minit pagi. Namun, kabus tebal masih memeluk rimpunan pohon getah di kiri kanan jalan Tanah Merah. Di belakang motor, beg kulit yang sarat dengan buku latihan murid dan sebatang pembaris panjang kayu terikat kemas. Aku kenalkan diri aku. Nama aku Mazlan. Umur aku tahun ini baru menginjak 22 tahun. Ya, aku masih muda. Masih muda, masih mentah dan penuh dengan cita-cita. Baru setahun yang lalu, aku menggenggam segulung sijil dari maktab perguruan. Dan di sinilah aku sekarang. Berbakti di tanah kelahiran sendiri, Johor Darul Tanzim.
1: Lan, singgah minum kopi dulu.
0: Laung Wak Jono dari pangkin rumahnya yang terletak berhampiran simpang utama.
1: Tak sempat awak, hari ini giliran saya jaga perhimpunan pagi.
0: Balas aku sambil mengangkat tangan kiri. Tangan kanan aku kemas memulas pendikit motosikal, mengelak lopak air baki hujan petang semalam. Menjadi seorang guru pada tahun 1980 bukan sekadar tentang mengajar membaca dan mengira. Ia adalah satu amanah yang dipandang tinggi oleh orang kampung. Pakai kemeja lengan panjang yang disetrika licin walaupun menggunakan setrika arang, seluar slack hitam dan kasut kulit bersinar. Itu maruah tu. Orang kampung panggil kami cikgu. Satu gelaran yang berat tapi cukup membanggakan. Di sempadan sekolah, sesampainya aku di perkarangan sekolah rendah di Pekan Air Hitam, suasana sudah mula bising dengan hilai tawa anak-anak murid. Kebanyakannya datang berjalan kaki, dan ada juga yang berkaki ayam dan hanya menyarung kasut getah hitam apabila tiba di pintu pagar sekolah. Baju sekolah mereka ada yang sudah bertukar warna menjadi kekuningan kesan basuhan air perigi. Aku melangkah masuk ke dalam kelas tahun 4. Tiada pendingin hawa, tiada kipas siling yang berpusing laju. Yang ada hanyalah tingkap kayu yang dibuka luas untuk membiarkan angin luar masuk membawa bau tanah dan daun kering. Di hadapan kelas berdiri megah sebuah papan hitam, dan aku mengambil sebutir kapur putih, mengetuknya perlahan pada meja sebelum mula menulis tarikh hari ini, 30 Jun 1980.
1: Bangun. Selamat pagi, Cikgu Mazlan.
0: Suara serentak daripada 30 orang murid bergema dalam kelas, memecah lamunan aku. Aku memandang wajah-wajah suci di hadapan aku. Ada anak penoreh getah, ada anak pekerja estet dan ada anak-anak peneroka. Mata mereka bulat bersinar penuh harapan.
2: Selamat pagi semua. Duduk. Hari ini kita belajar tentang sejarah negara kita.
0: Sambil tangan aku lincah menulis di papan hitam, debu kapur mula berterbangan hinggap di atas lengan baju kemeja biru muda aku. Setiap kali aku memadam papan hitam dengan pemadam kayu, debu itu makin tebal. Batuk-batuk kecil sudah jadi perkara biasa dah. Tapi demi melihat si kecil di depan mula mengeja dan faham, rasa penat dan habuk itu hilang begitu sahaja. Selesai sesi persekolahan, aku singgah di sebuah kedai kopi di Pekan Air Hitam. Di dalam poket seluar aku ada beberapa keping not ringgit. Gaji permulaan aku sebagai guru lepasan maktab waktu itu tidaklah sebesar mana. Sekitar RM350 hingga RM400 sebulan. Tapi nilai waktu itu cukup besar. Secawan kopi O 20 sen. Sebungkus nasi lemak baru 30 sen. Isi minyak penuh Honda Cup RM2. Dengan gaji itulah juga aku menyara emak di kampung, membeli barang dapur dan menyimpan sedikit untuk masa depan. Sambil menghirup kopi o panas yang pekat, aku melihat keluar kedai. Pekan air hitam tahun 1980 masih lengang. Bas merah South Johor lalu lalang membawa penumpang ke Johor Bahru atau Batu Pahat. Hidup waktu itu terasa perlahan, tetapi setiap detiknya sangat bermakna. Aku tersenyum sendiri. Aku tahu perjalanan aku sebagai seorang pendidik baru sahaja bermula. Parit semu dan air hitam akan menjadi saksi bagaimana kapur di tangan ini bakal mengubah nasib anak-anak bangsa setapak demi setapak.

Masa berlalu bagai air parit yang mengalir tenang ke sungai. Tanpa sedar, kalender di dinding sudah bertukar ke angka 1995. Steriker arang yang memanaskan baju kemeja aku dulu sudah lama aku gantikan dengan steriker elektrik. Malah, Honda Cup C70 yang banyak berjasa mengharungi jalan lumpur parit semu juga sudah bertukar kepada sebuah Proton Saga Merah. Kereta nasional kebanggaan negara. Aku kini meniti usia akhir 30-an. Rambut yang dulunya hitam pekat mula diselit beberapa helai uban di tepi telinga. Jawatan aku juga sudah berubah. Bukan lagi guru sandaran muda, tetapi guru kanan hal ehwal murid. Namun, air hitam tetap air hitam yang aku kenal. Cuma pekan ini semakin rancak dengan kehadiran pelancong luar yang singgah membeli barangan seramik dan pasu bunga di sepanjang jalan utama. Suasana di dalam bilik darjah tahun 90-an sudah jauh berbeza dengan era 80-an. Papan hitam yang penuh debu mula digantikan secara berperingkat dengan papan putih ataupun whiteboard. Tak ada lagi dah batuk-batuk kecil akibat debu kapur. Tapi jari jemari aku kini sentiasa comot pula dengan dakwat pen penanda ataupun marker pen hitam dan biru. Cikgu Mazlan, minggu depan kita ada pemantauan dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Semua rancangan mengajar kena ditaip guna komputer, kata guru besar semasa mesyuarat guru pada satu petang. Komputer, satu perkataan ia membuatkan ramai guru lama mengganggu kepala yang tak gatal. Di sudut makmal mini sekolah, tersusun beberapa buah komputer model lama yang besar gedabak tu. Monitornya tebal seperti televisyen 14 inci. Ya, aku masih ingat lagi. Aku masih ingat lagi betapa kekuknya tangan ini memegang mouse buat kali pertama. Memasukkan disket besar berukuran 5.25 inci, kemudian beralih ke disket kecil 3.5 inci untuk menyimpan dokumen tugasan harian. Tekan Ctrl S untuk save LAN. Kalau tidak, nanti kang elektrik terpadam, menangis kau, kena taip balik nanti kang, usik Cikgu Rahman, guru sains yang lebih celik IT waktu itu. Zaman ini menuntut aku untuk belajar semula. Daripada menulis menggunakan tulisan perangkai yang cantik di atas kertas, aku mula belajar mengetuk papan kekunci, mencari huruf satu persatu demi menyiapkan rancangan pengajaran tahunan ataupun RPT. Wajah anak-anak parit semu, walaupun teknologi mula merayap masuk, jiwa anak-anak murid aku tetap tahap sama. Cuma bezanya, anak-anak murid tahun 90-an ini tidak lagi berkaki ayam macam dulu. Mereka datang dengan kasut sekolah kanvas putih yang disapu kapur putih setiap hujung minggu, hingga sikit-sikit merekah kalau dijemur bawah matahari. Dan satu petang, sedang aku memeriksa kawasan belakang sekolah, aku ternampak seorang murid tahun 6 sedang duduk termenung di bawah pohon semara api. Namanya Azmi. Azmi anak jiran selang beberapa rumah dari rumah aku di parit semu. Kenapa tak balik lagi Azmi? Bas sekolah dah lepas lama dah, tanya aku sambil membetulkan cermin mata. Azmi tunduk sambil memusing-musingkan kotak pensil usangnya. Mak tak ada duit nak bayar yuran peperiksaan UPSR bulan ni, cikgu. Bapak belum dapat upah potong getah. Getah kerap murah sekarang, cikgu. Aku tersenyum kelat. Di sebalik kemajuan negara yang dilaungkan menerusi wawasan 2020, realiti kehidupan orang kampung masih ada yang semput. Aku seluk saku seluar slek, mengeluarkan dompet kulit yang sudah agak uzur. RM50 bertukar tangan. Nah, ambil ni. Pergi pejabat esok, bayar yuran. Jangan fikir pasal duit. Tugas kamu cuma satu, Azmi.
Belajar. Belajar dapatkan 5A, banggakan orang parit semua. Pasal bapa kamu, nanti cikgu sembang dengan dia kat masjid nanti. Jangan risau. Air mata remaja itu menitik. Cepat-cepat dikesat dengan lengan baju. Bagi seorang guru, satu kepuasan. Kepuasan paling besar bukanlah apabila melihat slip gaji setiap akhir bulan, tetapi apabila melihat sinar harapan kembali menyala dalam mata seorang anak murid. Malam 31 Disember 1999, seluruh dunia gempar dengan isu Y2K bug. Kononnya, semua sistem komputer akan lumpuh apabila jam berdetik ke angka 12 tengah malam 1 Januari tahun 2000. Aku duduk di beranda rumah di parit semua, bertemankan secawan kopi dan ditemani bunyi cengkerik. Jam tepat pukul 12 malam. Lampu rumah tak terpadam. Dunia tak kiamat pun. Aku tersenyum sendiri melihat fajar tahun 2000 yang mula menyingsing. Abad baru telah tiba. Dan aku tahu, cabaran mendidik generasi milenium akan menjadi berkali-kali ganda lebih hebat. Anak-anak tidak lagi hanya memandang papan putih. Mereka mula memandang skrin. Dan aku, Cikgu Mazlan, sedia menyahut cabaran untuk terus melangkah ke fasa

Masa tidak pernah menunggu kita. Pejam celik, pejam celik, pejam celik. Tahu-tahu dah tahun 2015. Dan aku kini bukan lagi Mazlan muda yang menunggang Honda Cup meredah kabus pagi. Rambut di kepala pun sudah memutih sepenuhnya. Kedutan di hujung mata dah timbul, menjadi tanda harganya sebuah pengalaman. Pada usia 57 tahun, aku memegang jawatan sebagai guru besar di sebuah sekolah di daerah kelahiran aku sendiri. Tanggungjawabnya bukan lagi sekadar memastikan anak-anak murid pandai mengeja, tetapi memastikan seluruh kapal sekolah berlayar dengan betul dalam arus modernisasi. Sekolah tahun 2010 sudah berubah wajah sepenuhnya. Dah tak ada lagi dah kapur. Malah papan putih juga sudah mula digantikan dengan smart board interaktif. Murid-murid tidak lagi membawa buku teks berkilo-kilo dalam beg. Mereka mula diperkenalkan dengan buku teks digital dan tablet. Kapur, pen penanda ataupun marker pen yang dulunya comot di jari aku kini diganti dengan tetikus tanpa wayar dan projektor LCD. Cikgu Mazlan, sistem SEPS dah boleh diakses. Kita kena kunci masuk markah peperiksaan pertengahan tahun minggu ni juga, kata guru data sewaktu mengetuk pintu bilik aku. SEPS ataupun sistem analisis peperiksaan sekolah. Aku menarik nafas panjang. Jika tahun 1980 dulu, markah ditulis cantik menggunakan pen dakwat basah dalam buku rekod mengajar kulit tebal warna hijau. Tapi kini, semuanya terapung di dalam awan. Cloud. Mujurlah, latihan menggunakan komputer sejak era akhir 90-an dulu membuatkan aku tidaklah begitu kekok. Walaupun jari jemari tua ini agak perlahan menekan papan kekunci, tapi aku tetap gagahi juga demi tugas. Suatu petang pada tahun 2017, sebuah kereta sedan mewah menjala masuk ke perkarangan sekolah. Seorang lelaki segak berbaju korporat dengan tanda nama di dada melangkah keluar. Dan dia berjalan terus ke pejabat guru besar. Aku mendongak dari sebalik timbunan fail. Wajah lelaki itu kelihatan biasa. Tapi, ingatan tua aku memerlukan beberapa saat untuk memprosesnya. Assalamualaikum, Cikgu Mazlan. Cikgu ingat saya lagi? Lelaki itu tersenyum. Dan dari sinar matanya, aku kenal. Ya, aku kenal mata itu. Azmi. Azmi anak parit semua. Suara aku sedikit bergetar. Lelaki itu terus meluru ke arah aku, membungkuk dan menyalam tangan tua ini dengan penuh hormat. Ya, cikgu. Saya Azmi, anak penoreh getah yang cikgu bayarkan yuran UPSR RM50 dulu tu, cikgu. Azmi menceritakan yang dia kini bertugas sebagai seorang jurutera kanan di sebuah syarikat minyak dan gas terkemuka. Dia kebetulan ada urusan kerja di Johor Bahru dan sengaja singgah ke Air Hitam semata-mata mahu menjejaki aku. RM50 yang cikgu bagi dulu, itulah modal paling besar dalam hidup saya, cikgu. Kalau bukan sebab cikgu tenangkan bapak saya malam tu kat masjid, dan kalau bukan sebab cikgu percaya pada saya, saya tak akan berdiri di sini hari ini, cikgu, kata Azmi, dan matanya mula berkaca. Aku bersandar pada kerusi. Dadaku sarat dengan rasa sebab yang amat sangat. Segala lelah mengarungi jalan lumpur tahun 80-an, segala pening kepala belajar sistem komputer tahun 90-an, terasa semuanya berbayar tunai pada saat itu. Inilah dividen seorang guru. Bukan pada angka di akaun bank, tetapi pada kejayaan anak bangsa. Hari yang paling aku takuti, namun pasti akan tiba bagi setiap penjawat awam. Hari persaraan wajib pada usia 60 tahun. Perhimpunan pagi itu diadakan dengan penuh adat. Dewan sekolah dipenuhi dengan hiasan. Semua guru dan murid berdiri tegak.
Hari itu, aku memakai baju Melayu sepasang lengkap bersamping. Pakaian rasmi kebanggaan setiap kali majlis rasmi. Apabila mikrofon diserahkan kepada aku untuk ucapan terakhir, aku memandang ke arah ratusan wajah murid di hadapan aku. Di sudut dewan, kelihatan beberapa orang guru muda yang baru berusia awal sekitar 20-an. Sama seperti aku, semasa memulakan langkah sebagai guru di parit semua satu ketika dulu. Anak-anak sekalian dan rakan-rakan guru yang saya hormati, suara aku mula serak. Kapur di tangan saya mungkin sudah lama habis, tetapi ilmu yang tertumpah di papan hitam tidak akan pernah terpadam. Teruskan belajar, teruskan mendidik dengan hati, kerana di tangan kamulah masa depan negara ini diletakkan. Selesai majlis, aku dibawa keluar menggunakan kereta berhias melalui pintu pagar sekolah buat kali terakhir. Aku melihat jam di tangan. Pukul 1 tengah hari. Loceng sekolah berbunyi nyaring. Bagi murid-murid, itu tanda waktu pulang. Bagi aku, itu adalah loceng penutup tirai sebuah perjuangan bergelar cikgu selama hampir 40 tahun. Aku pulang ke rumah di kampung parit semua hari itu bukan lagi sebagai seorang pendidik aktif, tetapi sebagai seorang ayah dan datuk yang telah selesai menunaikan amanah paling besar dalam hidupnya. Air hitam tetap menjadi saksi seorang anak kampung telah pulang dengan sebuah kepuasan yang abadi.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran Ritma Klasik menemani saudara 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Mutia Samsudin yang bersiaran dengan lagu irama pop Ye Ye, pop Melayu 70-an dan 80-an di segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Juga terima kasih di atas kesetiaan saudara yang menjadikan kami yang terbaik, pilihan saudara dulu, kini, selamanya. Terus kekal setia, Ritma Klasik.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami sepanjang waktu dan jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia sepanjang melangkah kehidupan hari-hari saudara. Baik, jangan lupa untuk dengarkan Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini 7 September 2026 bersama tetamu Yatim Mustafa bin Bedu atau Pak Tam dari Daddy Stall, penyampai Cik Sharifah dan penerbit untuk petang ini Emelina Zamri. Dengarkan 6.30 minit petang Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Latif Ibrahim bersama Datuk Sharifah Aini, Duniaku, Duniamu, Ritma Klasik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum Pak Tam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Sharifah, ya, ada apa yang boleh saya tolong?
1: Sebelum ni, Pak Tam ada janji nak kongsikan tentang latar belakang bisnes yang diusahakan sekarang ni kan?
2: Ya, betul. Kami jual sate, ada sate ayam, sate daging, kambing, lengkaplah dengan kuah kacang, nasi empeknya sekali. Sebenarnya sate ni jual dah lama, tapi gerai ni kita mula lebih kurang 2020.
1: Sejak waktu PKP dulu ke macam mana?
2: Ya, betul. Jadi kita semua tak boleh bekerja. Jadi anak-anak tu dia kerja Singapura, jadi tak boleh masuk. Kan lock pertama tu kan 2 minggu saja.
1: Ya.
2: Kita jangka 2 minggu. Jadi bila dah berlarutan tu, tak ada penawatan lah. Hari itu yang kita buka balik gerai sate.
1: Agaknya apa yang membuatkan perniagaan Pak Tam ni bertahan hingga ke hari ini?
2: Saya rasa sebab menunya. Kami fokus pada rasa tradisional lah. Kuah kacang dia pekat. Dan sate ni kita celup dulu. Kita agak berbeza lah. Kita celup dulu sebelum kita bakar. Kita ada kuah khas untuk kita celup. Bukannya sebelum ni kan kebanyakannya pakai minyak kan. Tapi saya menggunakan ada kuah khas kita buat. Resipi ni daripada atuk je sebenarnya. Rumah belajar resipi daripada atuk lah. Atuk ni memang dulu memang dia buat sate lah. Ada memang gerai sate lah.
1: Biasanya kat mana Pak Tam membuat penyediaan sate ni?
2: Kita buat di rumah lah. Buat di rumah, saya beli sendiri. Cari bahan dia, cari ayam, cari daging. Lepas tu kita potong sendiri, perap, kan cucuknya lah. Itu makan 5-6 jam, lebih 5-6 jam lah baru kita cucuk.
1: Makan masa yang agak lama juga ya?
2: Betul.
1: Tapi bagaimana agaknya sambutan orang ramai setakat ni?
2: Alhamdulillah. Sebenarnya mula-mula saya masa PKP tu kan, saya buka tu, kita dah ada beberapa menu lain lah kita campur. Ada oden, ada soto. Tapi lebih kurang setahun kita berniaga, saya rasa macam kita nak tengok mana menu yang boleh killer lah. Saya cubalah buat jalan tengok sate boleh pergi. Jadi saya buat sate je lah. Sekarang ni sate saja saya buat. Alhamdulillah lah, dah 5-6 tahun ni kan, sambutan semakin bertambah lah.
1: Jadi apa agaknya antara cabaran yang terpaksa Pak Tam tempuhi daripada awal mula berniaga tu hinggalah ke hari ini?
2: Kalau sekarang ni, cabaran part utama sekali adalah kenaikan harga bahan mentah lah. Yang setiap hari, setiap kali kita pergi tu harga memang berbeza. Tapi sebab sate ni dia tak gunakan daging-daging biasa. Dia tak gunakan daging yang kita masak rendang tu kan. Dia gunakan yang orang Melayu panggil batang pinang.
1: Agak lembut ya?
2: Daging batang pinang. Ya, dan harga yang paling mahal sekali tu. Saya jual satu cucuk daging RM1.40. Daripada harga asalnya kita jual daripada RM5, RM8 sampai sekarang ni. Terpaksa naikkan RM1.40.
1: Alhamdulillah ya, Pak kata apa-apa. Patah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul tak, Pak Tam?
2: Jalannya betul.
1: Okey, baik. Saya doakan semoga perniagaan Pak Tam ni sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya ya ke hadapan, insyaAllah.
2: Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali. Ataupun mungkin ada di antara para pendengar yang teringin nak rasa keenakan sate Pak Tam ni, bolehlah terus ke gerai Pak Tam ya. Di mana tu lokasinya?
2: Ya, gerai saya ada di Bandar Baru Kangkapalai. Nama tapak tu memang ada tapak khas lah untuk meniaga itu di Bandar Baru Kangkapalai. Uptown Night BBKP.
1: Kongsikan akaun media sosial yang Pak Tam ada?
2: Boleh follow kami di TikTok Daddy Stall ataupun terus buat tambahan, telefon saya 017-793-5961.
1: Itu dia ya.
2: Itu nombor saya tu, nombor Pak Tam tu.
1: Jadi manalah tahu kan, kalau ada di antara jiran-jiran kita di taman menggamit kenangan ni, ataupun kawan-kawan yang nak dapatkan info lebih lanjut, bolehlah menghubungi Pak Tam ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Yeah. Okey, baik. Hingga berjumpa lagi Pak Tam, insya-Allah. Ya, yeah,
2: insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah.

Itu dia saudara, sebentar tadi Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Untuk hari ini 7 September 2026 bersama tetamu Encik Yatim Mustafa bin Bedu atau lebih dikenali sebagai Pak Tam dari Daddy Stall. Terima kasih kepada penyampai Encik Sharifah dan juga penerbit untuk petang ini Emelina Zamri. Dengarkan Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan setiap hari bermula 6.30 minit petang. Juga saudara, jika mempunyai produk seperti makanan atau kecantikan perkhidmatan, boleh kongsikan perniagaan saudara, hantarkan ke Facebook Radio Klasik atau juga di Instagram kami. Tunggu sehingga penerbit akan menghubungi saudara. Baik, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz bersama Datin Rafiq Abuang, Juwita Ku Sayang. Ritma Kecil.

menyiarkan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
2: Selamat datang ke sekolah ini.
3: Kibaran?
4: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah, aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap bahasa Melayu, kita sudah janji.
7: Saya
5: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat kecuk.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: Sesungguhnya yang pertama difardukan oleh Allah atas manusia dari agama mereka ialah sembahyang. Dan yang pertama pula dihisap dengannya ialah sembahyang juga. Dan Allah berkata, periksalah sembahyang hambaku ini. Maka jika sembahyangnya sempurna, tuliskan sempurna. Dan jika kurang, berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala, adakah hambaku ini melakukan sembahyang sunat? Kalau ada, sempurnalah sembahyang yang fardu itu kerana sembahyang sunatnya itu. Hadis riwayat Abu Ya'la.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 27 hingga 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari seksa Allah. Muka mereka hitam legam, seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua. Kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu, kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri. Bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya, kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri.

0: Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allah maulahumul haqq wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun.
0: Pada masa itu tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah dikerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yang akan membalas dengan adilnya. Dan dengan itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
1: Salam.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my dan Radio Klasik. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan malam ini ribut petir di daerah Kelantan, juga di Terengganu dan Pahang, hujan di kawasan Perak, Perlis dan Kedah, juga berjerebu di Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah pula dijangkakan malam ini di kawasan Sandakan dan pedalaman ribut petir, juga hujan di Tawau dan berjerebu di pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan malam ini hujan di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Samarahan, Seriki, Serian, Sibu dan Limbang. Masih lagi berjerebu di daerah Bintulu, Miri juga Mukah. Seperti biasa, saudara, tepat pukul 8 malam nanti, ruangan sepanjang jalan kenangan lagu tanpa henti akan terus bersiaran menemani saudara. Dan jangan lupa untuk dengarkan berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Dato' Ramli Sarip, nyanyian Serambi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click. 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار وأكفك آخرة رواه الترمذي بسند صحيح. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, solatlah untukku 4 rakaat pada awal siang, maka aku akan cukupkan untukmu pada hujung harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kitab Logat. KITAB LOGHAT. Kitab Logat. Kitab Logat adalah kamus.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: dibuat, tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan, commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan, tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
1: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam bila itu memaklumkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan. Sebaliknya, mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dalam Kasih. Penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini menemani saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Mungkin ada yang baru sampai rumah, dari pulang dari pejabat, rehat-rehat, tenang-tenang. Dan juga mungkin ada yang sedang menjamu selera untuk makan malam. Bismillah. Dan juga terus setia mendengarkan kami sepanjang waktu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih atas sokongan saudara. Baik, mungkin ada yang nak kongsikan dedikasi untuk malam ini buat insan yang dicintai ataupun ucapan buat rakan seperjuangan suatu ketika dahulu, boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami 013-5656-128. 013-5656-128. Jemizan, tiada jalan kembali. Terus kekal Ritma Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Aku berjanji.
1: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
6: Selamat datang ke sekolah ini.
7: Kibaran?
8: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
7: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
9: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
10: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
11: So,
9: saya nampak ada banyak potensi.
7: Potensi? Gulur kat kecukon.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
12: Silang.
13: Silang Budaya.
12: Radio
13: RTM. Budaya menyatukan kita.
12: Satu suara.
14: Satu jiwa.
15: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Kek, kek.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Lagu nyanyian Salwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau. Terus setia menemani saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Baik, saya nak kongsikan informasi di Serian, Sarawak kembali merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 245 setakat petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara, Samarahan turut berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 234. Sementara itu, sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat, antaranya di Seriki juga mencatatkan bacaan yang cukup tinggi, 197, diikuti Kuching dan juga Johan Setia yang berada di Selangor. Di Sarawak, kawasan lain yang merekodkan bacaan tidak sihat antaranya di Sibu, Seri Aman, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Miri juga Limbang. Sementara di Selangor pula, bacaan tidak sihat direkodkan di Shah Alam, Kelang, Ceras, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan juga Banting. Perak di Seri Manjung dan Tasik, Ipoh juga merekodkan bacaan tidak sihat ikuti Tanjung Malim, Peguh, Ipoh dan juga Taiping. Negeri Sembilan merekodkan bacaan tidak sihat di Nilai, Seremban, Port Dickson, manakala wilayah persekutuan masing-masing mencatatkan IPU yang tidak sihat di Putrajaya, Batu Muda, juga Labuan, di Johor, Segamat, Batu Pahat, Tangkak, Keluang, manakala Melaka di Bukit Rambai, Alor Gajah dan Bandar Melaka. Di Sabah, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan yang tidak sihat diikuti Kim Manis dan Kota Kinabalu, turut merekodkan bacaan tidak sihat di Midan, Pulau Pinang dan Temerloh, Pahang. Menurut bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala bacaan 201 hingga 300 berada pada tahap sangat tidak sihat. Baik saudara, melepasi 10 malam nanti, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Prihatin.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Selamat malam kepada semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Pilihan yang terbaik. Jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia di malam hening saudara. Dan juga terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat malam. Antaranya kita ada Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Juga Mak Daud dari Kuala Nau. Juga kita ada Cik Jaya Kesuma. Kita ada Cik Yuspizal Yusof Al-Wali. Juga Kak Amir Rahim dari Johor Bahru. Cik Osman Dahan. Kak Mas dari Alustar Kedah. Hajah Sariah dari Sedenak. Juga kita ada Mama Nini dari Yokohama, Jepun. Orang Jepun pun dengarkan kita. Terima kasih. Mentua Tan dari Kuching, Sarawak, Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mas. Juga Cik Kamaluzaman bin Zainal Abidin yang berada di Rompin, Pahang. Kak Ani yang berada di Palung 3, Gemas, Negeri Sembilan. Anjang Patih dari Flat Sri Kelantan, Sentul, Kuala Lumpur. Juga kita ada Kak Kamaruzi Haji Tamyes yang berada di Muar. Acik Saadiah Osman. Kak Noris dari Shah Alam. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama dengan saya untuk malam ini di ruangan Ritma Klasik. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee, Bunyi Gitar. Petikan filem 3 Abdul. Nostalgia di Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Lampu.
3: Pernah dengar suara berani
2: sedap sekali
3: tau.
2: Saya juga satu lagu berani.
4: Mak Minah,
3: bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari
3: Mak
4: Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
1: berpikir. Nostalgia di klasik.

0: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: memang mestinya memasak nasi.
1: Wan ini jantan yang kuno, tidak mengikut kehendak masa. Dengan perempuan awak sembrono, kami juga hendak

anaknya yang

berjalan satu satu tak bebas merdeka ber

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

yang terus mendengarkan kami di persediaan langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, juga di Smart TV dan Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, muat turun sekarang. Aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dengarkan kami bukan saja dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami sepanjang waktu. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara. 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri, dan selepas itu ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menggamit memori dan kenangan saudara sehingga 12:30 malam nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 25 Rabiul Awal.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan filem

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم.
1: Ayat yang kita bacakan tadi berkaitan keyakinan Nabi Musa alaihi salam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama baginda. Yang kedua, hanya Allah yang berkuasa untuk mencipta, memberi makan dan minum, menyembuhkan penyakit, mematikan dan juga menghidupkan kembali. Dan yang lain juga pelajaran yang kita dapat, bukti nyata yang menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa serta kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terbelahnya lautan yang menenggelamkan Firaun dan juga pengikutnya. Alhamdulillah, itulah tadi muslimin yang dirahmati Allah, pendengar yang saya kasihi. Ya, beberapa pelajaran yang kita boleh ambil bersama. Semoga insya-Allah ianya kebaikan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kitab Logat. KITABLOGHAT. Kitab Logat. Kitab Logat adalah kamus.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
3: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: Harmoni Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Bunyi enjin motosikal Honda Cup C70 aku memecah sunyi keheningan pagi Kampung Parit Semu. Jam baru menunjukkan pukul 6.45 minit pagi. Namun, kabus tebal masih memeluk rimpunan pohon getah di kiri kanan jalan Tanah Merah. Di belakang motor, beg kulit yang sarat dengan buku latihan murid dan sebatang pembaris panjang kayu terikat kemas. Aku kenalkan diri aku. Nama aku Mazlan. Umur aku tahun ini baru menginjak 22 tahun. Ya, aku masih muda. Masih muda, masih mentah dan penuh dengan cita-cita. Baru setahun yang lalu, aku menggenggam segulung sijil dari maktab perguruan. Dan di sinilah aku sekarang. Berbakti di tanah kelahiran sendiri, Johor Darul Tanzim.
1: Lan, singgah minum kopi dulu.
0: Laung Wak Jono dari pangkin rumahnya yang terletak berhampiran simpang utama.
1: Tak sempat awak, hari ini giliran saya jaga perhimpunan pagi.
0: Balas aku sambil mengangkat tangan kiri. Tangan kanan aku kemas memulas pendikit motosikal, mengelak lopak air baki hujan petang semalam. Menjadi seorang guru pada tahun 1980 bukan sekadar tentang mengajar membaca dan mengira. Ia adalah satu amanah yang dipandang tinggi oleh orang kampung. Pakai kemeja lengan panjang yang disetrika licin walaupun menggunakan setrika arang, seluar slek hitam dan kasut kulit bersinar. Itu maruah tu. Orang kampung panggil kami cikgu. Satu gelaran yang berat tapi cukup membanggakan. Di sempadan sekolah, sesampainya aku di perkarangan sekolah rendah di Pekan Air Hitam, suasana sudah mula bising dengan hilai tawa anak-anak murid. Kebanyakannya datang berjalan kaki, dan ada juga yang berkaki ayam dan hanya menyarung kasut getah hitam apabila tiba di pintu pagar sekolah. Baju sekolah mereka baju sekolah mereka ada yang sudah bertukar warna menjadi kekuningan kesan basuhan air perigi. Aku melangkah masuk ke dalam kelas tahun 4. Tiada pendingin hawa, tiada kipas siling yang berpusing laju. Yang ada hanyalah tingkap kayu yang dibuka luas untuk membiarkan angin luar masuk membawa bau tanah dan daun kering. Di hadapan kelas berdiri megah sebuah papan hitam, dan aku mengambil sebutir kapur putih, mengetuknya perlahan pada meja sebelum mula menulis tarikh hari ini, 30 Jun 1980.
1: Bangun. Selamat pagi Cikgu Mazlan.
0: Suara serentak daripada 30 orang murid bergema dalam kelas, memecah lamunan aku. Aku memandang wajah-wajah suci di hadapan aku. Ada anak penoreh getah, ada anak pekerja estet, dan ada anak-anak peneroka. Mata mereka bulat bersinar penuh harapan.
2: Selamat pagi semua. Duduk. Hari ini kita belajar tentang sejarah negara kita.
0: Sambil tangan aku lincah menulis di papan hitam, debu kapur mula berterbangan hinggap di atas lengan baju kemeja biru muda aku. Setiap kali aku memadam papan hitam dengan pemadam kayu, debu itu makin tebal. Batuk-batuk kecil sudah jadi perkara biasa dah. Tapi demi melihat si kecil di depan mula mengeja dan faham, rasa penat dan habuk itu hilang begitu sahaja. Selesai sesi persekolahan, aku singgah di sebuah kedai kopi di Pekan Air Hitam. Di dalam poket seluar aku ada beberapa keping not ringgit. Gaji permulaan aku sebagai guru lepasan maktab waktu itu tidaklah sebesar mana. Sekitar RM350 hingga RM400 sebulan. Tapi nilai waktu itu cukup besar. Secawan kopi O 20 sen. Sebungkus nasi lemak baru 30 sen. Isi minyak penuh Honda Cup RM2. Dengan gaji itulah juga aku menyara emak di kampung, membeli barang dapur dan menyimpan sedikit untuk masa depan.
2: Sambil menghirup kopi o panas yang pekat, aku melihat keluar kedai. Pekan air hitam tahun 1980 masih lengang. Bas merah South Johor lalu lalang membawa penumpang ke Johor Bahru atau Batu Pahat. Hidup waktu itu terasa perlahan, tetapi setiap detiknya sangat bermakna. Aku tersenyum sendiri. Aku tahu perjalanan aku sebagai seorang pendidik baru saja bermula. Parit semu dan air hitam akan menjadi saksi bagaimana kapur di tangan ini bakal mengubah nasib anak-anak bangsa setapak demi setapak.

Masa berlalu bagai air parit yang mengalir tenang ke sungai. Tanpa sedar, kalender di dinding sudah bertukar ke angka 1995. Setrika arang yang memanaskan baju kemeja aku dulu sudah lama aku gantikan dengan setrika elektrik. Malah, Honda Cup C70 yang banyak berjasa mengharungi jalan lumpur parit semu juga sudah bertukar kepada sebuah Proton Saga Merah. Kereta nasional kebanggaan negara. Aku kini meniti usia akhir 30-an. Rambut yang dulunya hitam pekat mula diselit beberapa helai uban di tepi telinga. Jawatan aku juga sudah berubah. Bukan lagi guru sandaran muda, tetapi guru kanan hal ehwal murid. Namun, air hitam tetap air hitam yang aku kenal. Cuma pekan ini semakin rancak dengan kehadiran pelancong luar yang singgah membeli barangan seramik dan pasu bunga di sepanjang

jalan utama. Suasana di dalam bilik darjah tahun 90-an sudah jauh berbeza dengan era 80-an. Papan hitam yang penuh debu mula digantikan secara berperingkat dengan papan putih ataupun whiteboard. Tak ada lagi dah batuk-batuk kecil akibat debu kapur. Tapi jari jemari aku kini sentiasa comot pula dengan dakwat pen penanda ataupun marker pen hitam dan biru. Cikgu Mazlan, minggu depan kita ada pemantauan dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Semua rancangan mengajar kena ditaip guna komputer, kata guru besar semasa mesyuarat guru pada satu petang. Komputer. Satu perkataan ia membuatkan ramai guru lama mengganggu kepala yang tak gatal. Di sudut makmal mini sekolah, tersusun beberapa buah komputer model lama yang besar gedabak tu. Monitornya tebal seperti televisyen 14 inci. Ya, aku masih ingat lagi. Aku masih ingat lagi betapa kekoknya tangan ini memegang mouse buat kali pertama. Memasukkan disket besar berukuran 5.25 inci, kemudian beralih ke disket kecil 3.5 inci untuk menyimpan dokumen tugasan harian. Tekan Ctrl S untuk save LAN. Kalau tidak, nanti kang elektrik terpadam, menangis kau, kena taip balik nanti kang, usik Cikgu Rahman, guru sains yang lebih celik IT waktu itu. Zaman ini menuntut aku untuk belajar semula. Daripada menulis menggunakan tulisan perangkai yang cantik di atas kertas, aku mula belajar mengetuk papan kekunci, mencari huruf satu persatu demi menyiapkan rancangan pengajaran tahunan ataupun RPT. Wajah anak-anak parit semua. Walaupun teknologi mula merayap masuk, jiwa anak-anak murid aku tetap sama. Cuma bezanya, anak-anak murid tahun 90-an ini tidak lagi berkaki ayam macam dulu. Mereka datang dengan kasut sekolah kanvas putih yang disapu kapur putih setiap hujung minggu, hingga sikit-sikit merekah kalau dijemur bawah matahari. Dan satu petang, sedang aku memeriksa kawasan belakang sekolah, aku ternampak seorang murid tahun 6 sedang duduk termenung di bawah pohon semara api. Namanya Azmi. Azmi anak jiran selang beberapa rumah dari rumah aku di parit semua. Kenapa tak balik lagi, Azmi? Bas sekolah dah lepas lama dah, tanya aku sambil membetulkan cermin mata. Azmi tunduk sambil memusing-musingkan kotak pensil usangnya. Mak tak ada duit nak bayar yuran peperiksaan UPS art bulan ni, cikgu. Bapak belum dapat upah potong getah. Getah kerap murah sekarang, cikgu. Aku tersenyum kelat. Di sebalik kemajuan negara yang dilaungkan menerusi wawasan 2020, realiti kehidupan orang kampung masih ada yang semput. Aku seluk saku seluar slack, mengeluarkan dompet kulit yang sudah agak uzur. RM50 bertukar tangan. Nah, ambil ni. Pergi pejabat esok, bayar yuran. Jangan fikir pasal duit. Tugas kamu cuma satu, Azmi. Belajar. Belajar dapatkan 5A, banggakan orang parit semua. Pasal bapak kamu, nanti cikgu sembang dengan dia kat masjid nanti. Jangan risau. Air mata remaja itu menitik. Cepat-cepat dikesat dengan lengan baju. Bagi seorang guru, satu kepuasan. Kepuasan paling besar bukanlah apabila melihat slip gaji setiap akhir bulan, tetapi apabila melihat sinar harapan kembali menyala dalam mata seorang anak murid. Malam 31 Disember 1999, seluruh dunia gempar dengan isu Y2K bug. Kononnya, semua sistem komputer akan lumpuh apabila jam berdetik ke angka 12 tengah malam 1 Januari tahun 2000. Aku duduk di beranda rumah di parit semua, bertemankan secawan kopi dan ditemani bunyi cengkerik. Jam tepat pukul 12 malam.
Lampu rumah tak terpadam. Dunia tak kiamat pun. Aku tersenyum sendiri melihat fajar tahun 2000 yang mula menyingsing. Abad baru telah tiba. Nah, aku tahu cabaran mendidik generasi milenium akan menjadi berkali-kali ganda lebih hebat. Anak-anak tidak lagi hanya memandang papan putih. Mereka mula memandang skrin. Dan aku, Cikgu Mazlan, sedia menyahut cabaran untuk terus melangkah ke fasa

Masa tidak pernah menunggu kita. Pejam celik, pejam celik, pejam celik, tahu-tahu dah tahun 2015. Dan aku kini bukan lagi Mazlan muda yang menunggang Honda Cup meredah kabus pagi. Rambut di kepala pun sudah memutih sepenuhnya. Kedutan di hujung mata dah timbul, menjadi tanda harganya sebuah pengalaman. Pada usia 57 tahun, aku memegang jawatan sebagai guru besar di sebuah sekolah di daerah kelahiran aku sendiri. Tanggungjawabnya bukan lagi sekadar memastikan anak-anak murid pandai mengeja, tetapi memastikan seluruh kapal sekolah berlayar dengan betul dalam arus modernisasi. Sekolah tahun 2010 sudah berubah wajah sepenuhnya. Dah tak ada lagi dah kapur. Malah papan putih juga sudah mula digantikan dengan smart board interaktif. Murid-murid tidak lagi membawa buku teks berkilo-kilo dalam beg. Mereka mula diperkenalkan dengan buku teks digital dan tablet. Kapur, pen penanda ataupun marker pen yang dulunya comot di jari aku kini diganti dengan tetikus tanpa wayar dan projektor LCD. Cikgu Mazlan, sistem SAPS dah boleh diakses. Kita kena kunci masuk markah peperiksaan pertengahan tahun minggu ni juga, kata guru data sewaktu mengetuk pintu bilik aku. SAPS ataupun Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah. Aku menarik nafas panjang. Jika tahun 1980 dulu, markah ditulis cantik menggunakan pen dakwat basah dalam buku rekod mengajar kulit tebal warna hijau. Tapi kini, semuanya terapung di dalam awan. Cloud. Mujurlah, latihan menggunakan komputer sejak era akhir 90-an dulu membuatkan aku tidaklah begitu kekok. Walaupun jari jemari tua ini agak perlahan menekan papan kekunci, tapi aku tetap gagahi juga demi tugas. Suatu petang pada tahun 2017, sebuah kereta sedan mewah menjala masuk ke perkarangan sekolah. Seorang lelaki segak berbaju korporat dengan tanda nama di dada melangkah keluar. Dan dia berjalan terus ke pejabat guru besar. Aku mendongak dari sebalik timbunan fail. Wajah lelaki itu kelihatan biasa. Tapi, ingatan tua aku memerlukan beberapa saat untuk memprosesnya. Assalamualaikum, Cikgu Mazlan. Cikgu ingat saya lagi? Lelaki itu tersenyum. Dan dari sinar matanya, aku kenal. Ya, aku kenal mata itu. Azmi. Azmi anak parit semua. Suara aku sedikit bergetar. Lelaki itu terus meluru ke arah aku, membungkuk dan menyalam tangan tua ini dengan penuh hormat. Ya, cikgu. Saya Azmi, anak penoreh getah yang cikgu bayarkan yuran UPSR RM50 dulu tu, cikgu. Azmi menceritakan yang dia kini bertugas sebagai seorang jurutera kanan di sebuah syarikat minyak dan gas terkemuka. Dia kebetulan ada urusan kerja di Johor Bahru dan sengaja singgah ke Air Hitam semata-mata mahu menjejaki aku. RM50 yang cikgu bagi dulu, itulah modal paling besar dalam hidup saya, cikgu. Kalau bukan sebab cikgu tenangkan bapak saya malam tu kat masjid, dan kalau bukan sebab cikgu percaya pada saya, saya tak akan berdiri di sini hari ini, cikgu, kata Azmi. Dan matanya mula berkaca. Aku bersandar pada kerusi. Dadaku sarat dengan rasa sebab yang amat sangat. Segala lelah mengarungi jalan lumpur tahun 80-an, segala pening kepala belajar sistem komputer tahun 90-an, terasa semuanya berbayar tunai pada saat itu. Inilah dividen seorang guru. Bukan pada angka di akaun bank, tetapi pada kejayaan anak bangsa. Hari yang paling aku takuti, namun pasti akan tiba bagi setiap penjawat awam. Hari persaraan wajib pada usia 60 tahun. Perhimpunan pagi itu diadakan dengan penuh adat. Dewan sekolah dipenuhi dengan hiasan. Semua guru dan murid berdiri tegak.
Hari itu, aku memakai baju Melayu sepasang lengkap bersamping. Pakaian rasmi kebanggaan setiap kali majlis rasmi. Apabila mikrofon diserahkan kepada aku untuk ucapan terakhir, aku memandang ke arah ratusan wajah murid di hadapan aku. Di sudut dewan, kelihatan beberapa orang guru muda yang baru berusia awal sekitar 20-an. Sama seperti aku, semasa memulakan langkah sebagai guru di parit semua satu ketika dulu. Anak-anak sekalian dan rakan-rakan guru yang saya hormati, suara aku mula serak. Kapur di tangan saya mungkin sudah lama habis, tetapi ilmu yang tertumpah di papan hitam tidak akan pernah terpadam. Teruskan belajar, teruskan mendidik dengan hati, kerana di tangan kamulah masa depan negara ini diletakkan. Selesai majlis, aku dibawa keluar menggunakan kereta berhias melalui pintu pagar sekolah buat kali terakhir. Aku melihat jam di tangan. Pukul 1 tengah hari. Loceng sekolah berbunyi nyaring. Bagi murid-murid, itu tanda waktu pulang. Bagi aku, itu adalah loceng penutup tirai sebuah perjuangan bergelar cikgu selama hampir 40 tahun. Aku pulang ke rumah di kampung parit semua hari itu bukan lagi sebagai seorang pendidik aktif, tetapi sebagai seorang ayah dan datuk yang telah selesai menunaikan amanah paling besar dalam hidupnya. Air hitam tetap menjadi saksi, seorang anak kampung telah pulang dengan sebuah kepuasan yang abadi.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
0: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Harmoni Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihati, Radio Klasik. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu. Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7. Harmonik.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Harmonik.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid Al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaisah binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12.30 malam hingga 6 pagi.
0: Harmoni

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak Ma.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Harap sihat lah ya. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Menemani saudara menerusi sajian klasik sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Hari ini hari Selasa 8 September 2026. Telah masuk waktu salat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. 5.59 minit pagi tadi dan waktu syuruk hari ini 7.6 minit pagi nanti. Kalau tadi Hamidah Ahmad, Rayuanku, adik kepada penyanyi Eddie Ahmad, lagu tahun 1972, ciptaan sepenuhnya oleh saudara Mansur menerusi album Di Perjalanan. Ini kampung kemensah ke Gunung Nuang, sayang sekali tak dapat pergi, barang sewa tidak pulang, nak minta kedua tidak lagi. Ada kena mengena dengan topik kita hari ni. Topiknya ialah sewa. Tak kisahlah sewa kereta ke, sewa rumah ke, sewa pelamin ke, sewa dewan ke. Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azra nak baca apa kisahnya secara ringkas saja. Sewa. Satu perkataan je, sewa. Tak kisah apa saja, saudara boleh ceritakan. Kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang Azra dah susun khas buat saudara. Kita ada lagu daripada persembahan Nuraniza Idris, Zapin Pusaka. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan Alley Cats. Lagu ni lagu tahun 1982. Datuk David Arumugam ni dalam usianya sekarang ni saudara, dia kata masih lagi terima jemputan menyanyi sana sini. Tapi paling lama atas pentas dia boleh duduk 1 jam je. Lepas tu dah kena duduk rehat kerana faktor usia lah. Kita nak dengar lagu Alley Cats, Luka Lama Terguris Kembali. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Ada pelasti menggamit kenangan itulah dia. Penangan tiupan seruling oleh Boy Razli. Seorang bekas pelajar Akademi Seni Kebangsaan. Berjiwa kita apabila mendengar tiupan tadi tu. Lagu nyanyian Era Zaini, Kenang Daku Dalam Doamu, terbitan Warisan Rekod. Nyanyian asal oleh M. Bakri. Dan itulah dia. Rozaini ni penyanyi yang muda, yang tak sombong, ya, sentiasa bertegur sapa apabila bersua. Suaranya persis kepada suara penyanyi legenda Iramdi, dengan gubahan muzik yang kita dengar tadi itu, ya. Baiklah saudara, 6:37 minit pagi. Ini Azra nak cerita sikit saja mengenai seorang warga net ni termasuk ke alam lain. Ada satu video tu yang di letakkan di dalam media sosial, namanya Max Rare, ya. Video tu durasinya pendek sajalah. Pengguna jalan raya, ya, luahan ini selepas beliau memandu di lebuh raya Senai Desaru SDE. Rakaman itu memaparkan kenderaannya dipandu dengan jarak penglihatan yang terhad. Masuk-masuk aja putih. Tak nampak apa. Tapi sebenarnya, itulah, sebenarnya keadaan berjerebu. Hantaran tersebut turut mencetuskan perhatian pengguna media sosial yang menyifatkan sebenarnya keadaan itu berbahayalah, ya, kepada pengguna jalan raya. Hendaklah pasang lampu, kan? Apatah lagi kalau malam-malam, ya, lagi kereta sekarang pakai lampu putih. Takut-takut ada yang... ni Azura baca komen-komen, ya. Ada yang kata seram ni. Takut tiba-tiba keluar lebuh raya tahun 2036. Macam-macam lah, ya. Dan ada yang menyifatkan teruknya keadaan jerbu. Jadi, yalah, hati-hati, ya, kepada saudara pengguna-pengguna jalan raya pada waktu ini yang lagi terhad pemandangan mereka. Dan ada yang keluar ke mana-mana, keadaan mungkin membimbangkan, pakailah pelitup separuh muka tu, eh. Baiklah saudara, 6:39 minit pagi. Teruskan kesetiaan bersama kami. Nanti Azura akan berikan ramalan cuaca pula selepas ini. Kita ada Chris Vadim dengan pertemuan pertama. Dan ini dia Emilia Contessa, Puteri Dusun. Bila

Radio Kelas menggamit kenangan 6.50 minit pagi dan sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara hari ini 8 September 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di beberapa tempat di negeri Perak, Perlis, Kedah, hujan di beberapa tempat Melaka. Jerebu di Pahang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan. Tiada hujan pula di Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang. Sabah, hujan di beberapa tempat. Sandakan, jerebu pula di pedalaman Pantai Barat, Kudat, juga wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan di Tawau, Sarawak, hujan di beberapa tempat iaitu di Bintulu, jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikir, Serian, Sibu dan juga Limbang. Keadaan cuaca sebelah petang pula, semenanjung ribut petir di beberapa tempat, negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, jerebu pula di Johor, Putrajaya, Melaka, tiada hujan di Pulau Pinang, Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman, Sandakan, Kudat, hujan di beberapa tempat Pantai Barat, Tawau, jerebu di Labuan dan akhir sekali di Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat, Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Serikir, Serian, Sibu, Limbang, jerebu pula di Bintulu dan juga Mukah. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topiknya mengenai apa? Jadi saudara nantikan siapakah pelakon-pelakon yang akan muncul nanti 7.30 minit pagi nanti. Kemudian pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik mengenai sewa. Dan ramai yang hantar. Nanti Azura akan bacakan satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Sewa. Apa saja? Sewa rumah ke? Sewa kereta ke? Sewa dewan ke? Ceritakan pengalaman ringkas saudara. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini. Lagu ini menerusi filem Azura tahun 1984. Dalam filem ini ada satu babak tau. Babak Zakaria tu ke sekolah Azura. Azura tu lakonan OG Datuk Ahmad Daud lah. Dan lokasi berkenaan telah dilakukan di Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Seksyen 2 Shah Alam. Waktu tu ada satu babak Zak beri bunga pada Azura dalam kelas. Dan masa tu Zakaria tu dia naik motor Yamaha YP tu. Motor lama lagi. Tuan motor ni namanya Nizam. Kita dengarkan lagu ini, Datuk Jamal Abdillah dengan Azura. Semuanya bersama kami.

0: Dapik stokahan ke Svita. Dapik yo pinat.
1: Apa kata kau jang?
0: Dak, cerita kau bau pun sawah. Kau bau sawah, sawah kau bau. Kau bau, sawah, sawah. Lama-lama.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Immigration 1959-63. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan immigration lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia M. Osman dan Orkes Nirwana. Di mana gerangan? 7.17 minit pagi. Sayalah Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti Azura akan temani saudara menerusi sajian klasik. Baiklah saudara, 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Dan nantikan bersama topik menarik. Pukul 8 pagi nanti mengenai sewa. Ini semua orang pernah mengalaminya. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik sahaja ya. Nanti Azura akan bacakan satu persatu di situ. Kita nak dengar sekejap lagi Isma Alif dengan Petai dan Jering. Tapi sebelum itu, ini dia Maria Bacot Tadika. Semuanya bersama kami saja.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
5: Betul tu Kak Sofia.
6: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
5: Alamak, adoi.
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Syima. Assalamualaikum. Sepupu kesayangan kau datang ni.
2: Waalaikumsalam. Hai, Alia. Sepupu aku yang paling comel. Cantik berseri-seri. Mimpi apa kau datang pasca aku ni, ha?
1: Aku datang membawa sesuatu yang jauh lebih bernilai dari wang ringgit.
2: Wah. Hai, apalah agaknya itu ya.
1: Aku datang membawa tanda kasih dan sayang.
2: Allah.
1: Nah, ni kuih lapis. Ni yang kau mengidam sangat tu kan?
2: Ish, kau ni. Kuih lapis. Empat sini kuih tu. Wah, harumnya bau dia, Alia. Mesti sedap ni. Tak sabar nak makan.
1: Gelojolah kau ni, Syima. Tapi janganlah habiskan seorang. Kongsilah dengan budak-budak kat taska ni.
2: Aku tahulah. Aku cuma nak buat pemeriksaan kualiti aja.
1: Amboi, pemeriksaan kualiti konon. 5 lapis masuk mulut, 1 pun tak keluar.
2: Kau ni. Tapi kan, bercakap pasal lapis ni, aku teringat satu berita yang menarik juga.
1: Kau mengandung anak kembar?
2: Syima? Bukanlah, pasal peruntukan penyelenggaraan sekolah tahun depan. Memang bertambah berlapis-lapis.
1: Betul ke ni?
2: Betul lah. Kerajaan tingkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 kepada 1.5 bilion ringgit.
1: 1.5 bilion? Banyak tu.
2: Tahun 2026 peruntukannya 1 bilion ringgit je. Jadi tahun depan naik 500 juta ringgit bersamaan peningkatan 50%.
1: Wah, kuih lapis aku ni pun kalah. Satu lapis 1 bilion.
2: Jangan nak samakan kuih lapis kau dengan peruntukan kerajaan ni.
1: Aku cuma cuba memahami ekonomi melalui kuih lapis ni. Kau apa tahu?
2: Yelah, yang penting tambahan 500 juta ringgit tu adalah untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah.
1: Maksudnya sekolah yang ada kemudahan rosak atau perlu dibaiki boleh diberi perhatian.
2: Betul. Dan yang menariknya bukan sekolah kebangsaan saja ya Cik Alia. Peruntukan itu meliputi sekolah kebangsaan, SJK Cina, SJK Tamil, sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok dan sekolah pendidikan khas.
1: Pening. Maknanya pelbagai jenis sekolah yang terlibat.
2: Ya, betul. Tiada sekolah tercicir.
1: Baguslah tu. Sebab kalau bangunan sekolah dah uzur, budak-budaklah yang terpaksa belajar dalam keadaan tak selesa.
2: Tepat sekali. Dan Kementerian Pendidikan pula akan turun padang ke setiap daerah bermula 1 September untuk meneliti permohonan pembaikan prasarana.
1: Itulah yang kita nak. Turun tengok sendiri keadaan sekolah. Mana yang perlu dibaiki, diteliti dan disusun keutamaannya. Lepas tu, bila kerja pembaikan tu nak mula?
2: Sasarannya kerja penyelenggaraan boleh dimulakan seawal Januari 2027. Tahun baru, sekolah pun dapatlah nafas baru.
1: Betul juga. Bila prasarana lebih baik, murid belajar lebih selesa. Guru pun lebih tenang.
2: Betul. Dan untuk ketenangan aku pula nak makan kuih lapis yang kau bawa ni, Alia. Apa kata kau masuk? Kita boleh makan sama-sama kat dapur tu. Aku buatkan kopi o kegemaran kau. Nak tak?
1: Minta maaf. Hari ni aku tak nak kopi kau tu.
2: Amboi, jual mahal ni sekarang. Dah tak sudi nak minum kopi o aku yang special tu. Kalau tidak tu, kopi o tu lah yang kau minta aku buat tiap pagi kan.
1: Mula dah bleating kau ni. Cuba bertenang sikit. Terkenan ke anak dalam perut tu nanti. Baru kau tahu. Aku ni nak cepat lah. Dah janji nak teman Suraya pergi beli hadiah.
2: Hadiah?
1: Yelah, hadiah. Apa yang pelik sangat?
2: Hadiah apa? Untuk siapa?
1: Heboklah kau ni. Manalah aku tahu Suraya yang nak beli. Bukan aku.
2: Kau tipu kan? Aku nak pergi dating dengan Abah Ajis kan? Nak nampak Abah Ajis selalu tadi.
1: Lebih-lebih nampak. Minta balik kuih lapis.

0: itu juga.
1: Itulah dia suara ramai menerusi lagu Asam Paya, filem Tun Fatimah tahun 1962. Dengar tadi suara Datuk Maria Manado yang juga memegang sebagai watak utama Tun Fatimah. Seniwati legenda ni berasal dari Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Seorang yang sentiasa merendah diri, mesra, sentiasa menjaga keterampilan. Apa ni, putih kuning wajahnya, cantik orangnya, bersahabat baik dengan Datuk Rosnani Jamil ya, kerana kedua-duanya berasal dari Indonesia. Mak Nani ni dari Padang, dan yang menjadi lebih rapat lagi kerana mereka ni, pelakon-pelakon ni berjiran, duduk quarters ya, barrack quarters tu di Singapura, sebelah menyebelah semuanya pelakon-pelakon andalan. Ada juga pelakon legenda Kasma Buti yang bersama-sama dengan mereka. Itulah dia. Baiklah saudara, 7.39 minit pagi. Inilah dia sajian klasik lagu-lagu 70-an sehinggalah lagu tahun 2006. Kecuali lepas Cubit-Cubit Manja tu, kita akan siarkan satu lagu nostalgia di klasik. Masa tu saudara akan dengarlah lagu-lagu 50-an, 60-an, lagu-lagu filem, juga lagu-lagu yang dari Piring Hitam juga yang kami akan siarkan. Dan kalau nak dengar sepenuhnya, dengarlah pukul 11 pagi, satu jam. 11 pagi sampailah 12 tengah hari. Dekat situ macam-macam maklumat mengenai penyanyi itu sendiri yang diberikan oleh penyampai bertugas pada waktu itu. Segmen nostalgia di klasik. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu Maya sekejap lagi, Dairi Biru, Maya Matahari. Tapi sebelum itu dengan Frankie Chia, Syurga Pura-Pura. Bersama kami, Sajian Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

Radio Klasik menggamit kerangan itulah dia Sweet Charity Batu 7.51 minit pagi. Ini cerita semalam bayi perempuan berusia 4 bulan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri ketika berada di sebuah taman asuhan kanak-kanak Taska di Bandar Al-Muktafi Bilah Shah dekat Dungun. Pihak polis menerima laporan berhubung kejadian itu 3.41 minit petang. Siasatan awal, ibu mangsa menghantar bayi berkenaan ke Taska kira-kira 8 pagi dalam keadaan sihat dan baik. Lepas tu pukul 10 pagi, pihak Taska mendapati mangsa tidak sedarkan diri. Dipercayai selepas tidur dan diberi susu. Kemudian telah dibawa ke klinik kesihatan Durian Mas sebelum dirujuk ke hospital Dungun. Nah, itulah ya. Banyak dah kes-kes begini. Jadi pada semuanya, hati-hati. Nak-nak mereka yang bertugas di pusat-pusat asuhan mengikuti saran kami, sentiasa beringat-ingat dan juga ibu bapa yang lainnya, doakan keselamatan anak-anak saudara. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Dayang Nova Izzah, Hakikat Cinta, dan ini dia The Mercies, Senyum Yang Manis.